0: Goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Set.

Apa kabarnya semua nih mana cabang sayang si Jengkol Siar? Sehat ya yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Dan yang pasti yang ada di luar kota ya, di daerah Kalimantan, Sulawesi, Aceh, Papua ya. Dan juga yang ada di luar negeri, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat ya. Selamat pagi. Nih mari sabang saya Jakau Siar yang ada di goyang pagi ser. Yang mau ikutan gabung di sini boleh banget. Sudah Bang Jerry buka di mana lagi kalau bukan di 0895 2154 atau di

Genom 3333 nih, mana sabang sayang sejak kau siaran. Hai. Pokoknya Bang Jerry akan nemenin mana sabang sayang sejak kau siar sampai jam berapa maunya? Hayo. Bang Jerry tunggu ini, mau sampai jam berapa? Hayo, tebak. Sampai jam 12 aja ya, nih mana sabang sayang sejak kau siar. Karena biar gak digantian sama yang lain. Hai, selamat pagi nih mana sabang sayang sejak kau siar yang baru saja dengerin. Atau mungkin yang sekarang lagi libur. Aduh, asik sekali ya, lagi libur. Liburnya lempeng ya, jangan-jangan nih mana sabang sayang sejak kau siar. Wah. Liburnya sampai hari Senin. Wah, enak sekali. Tapi tenang saja, Bang Jerry kan sini nemenin yang manis abang sayang sejak kau siar. Pokoknya yang mau absen di 0895-2010-54 atau di 0215-3363-33. Sudah Bang Jerry buka ya nih manis abang sayang sejak kau siar. Jadi untuk nih manis abang sayang sejak kau siar nanti akan Bang Jerry bacakan. Tenang saja absen-absen ya. Hayu ah. Tapi sebelumnya Bang Jerry mau bacain dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini. Tepatnya di langkah yang ke-11 ya. Nih mana sabang sayang sejangkau siar. Di hari Jumat di langkah yang ke-11 di bulan September 2026. Untuk pagi hari ini di Jakarta, Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, Pusat, semuanya masih sama cerah berawan di mana sabang saya Jakau Siar. Ini kalau di radio CBB di Jalan Haji Feeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Ini cuacanya masih malu-malu kucing di mana sabang saya Jakau Siar ya. Kalau di tempat yang di mana sabang saya Jakau Siar gimana? Apaknya? Apaknya? Sudah cerah, boleh banget dong kesini dong, nanti Bang Jerry absen ya. Gimana pagi harinya di hari Jumat ini nih mana sabang sayang sejak kau siar? Kalau kata orang-orang nih Jumatnya Jumat berkah ya. Nggak ada salahnya nih mana sabang sayang sejak kau siar kalau kita berbagi di hari Jumat ya. Dan Bang Jerry doakan semoga rezekinya dan juga pahalanya berlipat ganda, amin. Sudah siap digoyang belum nih manis abang saya jangkau siar? Kalau sudah siap langsung aja nih. Bang Jerry mau goyang dulu untuk nih manis abang sayang si jangkau siar ya. Biar makin semangat dan juga makin absen di sini. Yuk apa ada absen dulu di sini. Di 0895-2010-54 ada Amril Arifin dengan judul lagunya Madu Sigar.

punya pondok rajen hadir Bang Jerry sama juga Murna. Selamat pagi Murna. Dan juga selamat pagi untuk Wiji Lestari yang sudah absen di pagi hari ini. Sehat selalu untuk kalian semua ya. Dan juga di mana Bang Sayang, kalau share yang lain yang mau absen boleh banget 0895 2000 1054. Bang Jerry tungguin untuk di mana Bang Sayang sejak kau share. Oke. Kali ini Bang Jerry mau ngajak goyang lagi dari Christina dengan judul lagunya Berakhir Pula Bagaikan di Dalam Mimpi. Asik. Kita goyang dulu ya. Berakhir pula dari Christina.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dipatok ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus? Cukup.
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Ser.
4: The Grand Wizard. Part 2.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Piara aku dong.
3: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Jor dari jam 7. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi ngangenin. Kali ini Bang Jerry ditemenin sama Lulu, bukan Tobing. Kalau Lulu Tobing itu berarti pemain sinetron yang manis abang saya jangkau siar ya. Tapi ngomong-ngomong Lulu Tobing, kayaknya Lulu Tobing tuh sekarang main lagi deh. Kalau nggak salah ya, kemarin tuh Bang Jerry ngeliat di salah satu platform yang berbayar, a.k.a. yang depannya N, ya, Netflix, seplosan ya, N itu. Nah, itu ada tuh, itu kalau nggak salah, Tunggu Aku Sukses apa Ketika Aku Sukses gitu. Nah, itu kalau nggak salah ada sih. Udah lama tuh Bang Jerry nonton Lulu Tobing main sinetron. Nah, kemarin main lagi di film itu. Wah, emang ya nih manis abang saya Jakarta siar kalau sini apa senior ya sudah main semua tuh pecah bagus banget. Ada juga Aryo Wahab yang penyanyi juga, dia juga main di situ. Itu pemainnya bintang-bintang semua loh nih manis abang saya Jakarta siar. Ada kemarinnya Bang Jerry Afgan. Kalau dia Afgan penyanyi, kalau Bang Jerry Afgan apa ya? Aduh. Di situ banyak banget, itu bagus banget loh Neng Manis Abang Saya Jangkau Siar filmnya. Apalagi mungkin untuk Neng Manis Abang Saya Jangkau Siar nih yang sekarang ya, mungkin lagi merasain pressure ya. Apa sih kalau misalnya rendah hati apa kayak ngedrop banget tuh pressure-nya. Insecure, pressure atau apalah itu. Nah, itu pas banget nonton film itu Neng Manis Abang Saya Jangkau Siar. Karena dari situ kita akan belajar nih manis abang sayang sejangkau siar di mana seorang pencari kerja. Jadi ceritanya nih manis abang saya jangkau siar ada cerita tentang film ini ya. Dia itu udah lulus kuliah tapi dia susah banget untuk mencari kerja. Nah, karena dia itu salah satu tuh ada tekanan juga dari keluarga, tekanan keluarganya, sebenarnya keluarganya nggak nekan banget tapi keluarga dari orang tuanya. Jadi setiap kalau lebaran nih ya, dia ditanyain, kapan dapat kerja. Jadi ada salah satu tantenya itu yang kayak ngotot banget gitu. Tapi ternyata ya, tanpa diduga, ternyata tantenya itu justru malah ngebantu nih manis abang saya jangkau siar. Setelah si pemeran utamanya ini nyari kerja, dia bingung kan, akhirnya dia dapat kerja sebagai sales perumahan. Nah, sales perumahan, dan dia ternyata rezeki awalnya itu ya, atau pecah telurnya itu, penjualan pertamanya itu dibantu sama tantenya gitu. Walaupun dia sebenarnya agak benci sama tantenya, gara-gara tantenya tuh sering banget, kamu gimana sih kerjanya, kamu kapan dapat kerjanya, kayak nanya-nanya mulu gitu loh. Seolah-olah tuh tantenya tuh tidak membantu, padahal suaminya budahal ya nih manis abang saya Jakarta Siar. Itu ternyata di belakangnya itu tantenya itu ngebantu dari kesuksesannya dia. Sampai tantenya itu meninggal, dia baru sadar kalau rezeki pertamanya dia itu ternyata dibantu sama tantenya. Itu bagus loh nih manis abang saya Jakarta Siar. Memang sih ya, memang jujur ya, jujur Bang Jerry pun juga sama, hal yang sama. Kalau kita mungkin kumpul ya bersama saudara ataupun keluarga ya. Nah, apalagi kalau misalnya ada saudara atau keluarga kita yang maaf ya lebih mapan atau lebih sukses, tuh seolah-olah tuh kayaknya yang paling miskin, bukan miskin ya Bang Jerry, maaf banget Bang Jerry, bukan ngatain, mungkin yang kurang lah ya, pendapatannya kurang, itu kayak berasa banget di bawah. Dalam arti kayak ya, disuruh-suruh ya kan, disuruh-suruh mulu nih, emang orang tuanya dia disuruh-suruh mulu. Secara selain orang tuanya juga memang rezekinya yang paling bawah, dia juga yang paling muda. Jadi dia ngerasa ya udahlah nggak apa-apa, gue kan paling muda, jadi disuruh sama kakak-kakak gue nggak apa-apa. Nah, tapi itu memang kejadian juga sih ya, nih manis abang saya Jangkau Siar, ngerasa nggak sih kejadian juga di dunia nyata, di mana nih manis abang saya Jangkau Siar, orang yang kemampuannya misalnya kurang ya, Bang Jerry bilang mungkin belum mapan banget, itu ngerasa kayak kok gue yang disuruh-suruh mulu ya, kok gue yang kayak direndahkan ya gitu. Justru sebenarnya itu adalah tantenya itu justru malah pengen ngebangkitin ya ponakannya itu untuk makin semangat nih manis abang saya Jangkau Siar. Dan tapi hasilnya akhirnya dia berhasil. Tapi sayangnya nih manis abang saya Jangkau Siar, dengan keberhasilannya dia tuh selalu menyombong ya kan. Dia kayak pengen buktiin nih sama tantenya sama keluarganya kalau gue bisa gitu. Harusnya tuh biasa aja gitu loh, tapi dia ngerasa kayak gue harus lebih. Dan akhirnya dia jatuh lagi. Aduh, ini film bagus banget loh, Jatuh Bangun.
Dan ya itu sebenarnya cerita nyata juga sih nih Malaysia Bangsa Eja Kawasiar ya. Karena Bang Jerry juga dulu pernah merasakan seperti itu dan sekarang bangkit. Dan ya kita juga emang harus bangkit sih nih Malaysia Bangsa Eja Kawasiar. Jadi tidak semua ya, tidak semua omongan saudara-saudara kita yang mungkin menurut nih Malaysia Bangsa Eja Kawasiar itu jahat. Contohnya nih, misalkan ya, misalkan nih, ini yang sering banget terjadi kalau lebaran. Kapan nikahnya? Gitu kan, misalnya ada yang belum nikah. Nah, itu sebenarnya, memang itu kadang nyelekit ya, nih Manusia Bangsa Eja Kawasiar. Tapi nyelekitnya itu sebenarnya ada bagusnya loh, ya, kalau kata Bang Jerry ya. Karena kalau Bang Jerry lebih suka ya, kalau Bang Jerry jujur, Bang Jerry lebih suka sama berteman sama yang mulutnya jahat. Bener, misalnya dalam arti gini, Jer, lu tuh gak banget tahu pakai baju itu. Gak banget misalkan. Lu gak rapi, lu gak kelihatan ini apa ini. Nah, itu Bang Jerry lebih suka. Karena apa? Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang jujur nih Manusia Bangsa Eja Kawasiar, yang di belakangnya tuh udah pasti gak bakal ngomongin ya. Contoh ya kayak Bang Jerry nih. Bang Jerry jujur, Bang Jerry tipekal orang yang kalau ngomong tuh cetak-cetuk. Ini itu, ini itu. Tapi ya di dalam hatinya Bang Jerry tuh Bang Jerry selalu baik sama dia. Jadi bukan cuma sekedar Bang Jerry misalnya nih, Lulu, gimana sih masa belum bisa mixing sama yang lainnya gitu kan. Misalnya ada anak magang nih, namanya Lulu, tapi yang lain udah jago nih mixing, nah dia belum. Nah Bang Jerry tuh biasanya akan nyeltuk, pokoknya Bang Jerry gak mau tahu ya, besok harus bisa. Nah itu sebenarnya bisa bikin motivasi juga sih Lulu ya. Dan alhasil Lulu akhirnya bisa. Kayak gitu-gitu loh nih Manusia Bangsa Eja Kawasiar. Karena yang di sini pun ya, Bang Jerry selalu mengajarkan anak-anak magangnya Bang Jerry seperti itu. Karena gini, kalau misalnya mereka gak bisa ataupun mereka itu salah ya kan, ataupun pas keluar dari sini mereka ternyata gak ngerti apa-apa dan gak bisa mendapatkan apa-apa, itu yang malu adalah Bang Jerry gitu. Karena kan Bang Jerry di sini sebagai mentornya mereka untuk ngedidik mereka supaya mereka bisa. Tapi kalau misalnya ternyata mereka udah bisa keluar, terus juga jujur ya, Bang Jerry senang banget sama yang dulu pernah magang-magang sama Bang Jerry, sekarang udah pada jadi ya Manusia Bangsa Eja Kawasiar dan sudah sukses. Beh, itu berasa kayak sewaktu apa ya, kebahagiaan gitu loh. Sama mungkin kayak seorang guru ya nih Manusia Bangsa Eja Kawasiar. Dia memang galak ya, tegas sebenarnya. Tapi apa? Tapi kan dia sebenarnya adalah baik nih Manusia Bangsa Eja Kawasiar untuk kebaikan dia. Dulu juga Bang Jerry pernah juga dimarahin sama guru-guru. Ada guru yang Bang Jerry benci banget waktu zaman SMP. Tapi alhasil nih Manusia Bangsa Eja Kawasiar, keseni-seniannya Bang Jerry malah suka sama guru itu. Sukanya dalam arti ternyata dia omongannya baik loh, dan ternyata benar. Dan sekarang apa yang dia udah omongkan, sampai sekarang Bang Jerry selalu mengingatnya, dan itu menjadi motivasinya Bang Jerry. Terima kasih ya. Boleh dong Bang Jerry sebutin namanya Bu Mulyati. Dulu tuh wali kelasnya Bang Jerry di kelas 3. Itu kelas 3 SMP di 124. Namanya Bu Mulyati. Dia guru bahasa Indonesia. Wah, ngomongnya nyeltuk banget nih Manusia Bangsa Eja Kawasiar. Dan orangnya memang kalau ngajar tuh kayak kita kesel banget gitu loh. Tapi dari hasilnya itu, alhamdulillah ya, ini teman-temannya Bang Jerry semua rata-rata tuh berhasil nih Manusia Bangsa Eja Kawasiar di apa namanya, di wali klasen sama dia. Hai, sukses ya. Sehat selalu untuk Bu Mulyati dimanapun berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry. Mau absen boleh gak? Boleh dong. Dari Rosanaya. Siap Rosanaya, terima kasih. Bang Andu, apa kabar Bang Andu? Sehat ya Bang Andu ya. Lalu juga ada Nurma di Pudurenan dan juga Henny Pika. Kita goyang lagi aja yuk. Nemar sebang saya Jakal Sia, nanti Bang Jerry akan balik lagi. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. 5 menit meluncur dari jam 8. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil yang gak ganteng tapi ngangenin. Selamat pagi yang baru saja dengerin, apa kabar semuanya? Mungkin yang juga di mobil nih, hai, mau berangkat kerja ya. Hati-hati ya nih Malisabang saya ajak kau siar. Apalagi kalau nih Malisabang saya ajak kau siar nih lewat ke arah Tomang. Jadi nih Malisabang saya ajak kau siar, ini situasi lalu lintas pagi hari ini nih di Komplek BNI Slipi Jakarta Barat arah lampu merah Tomang terpantau mengalami kepadatan cukup parah. Di mana nih Manusia Bangsa Jakau Siar, dikarenakan ini ada mobil yang terbakar nih Manusia Bangsa Jakau Siar ya. Nah, ini sekarang mobilnya sudah dalam pengerjaan penderekan dan juga sudah ada pemadam kebakaran untuk memadamkan apinya. Jadi untuk nih Manusia Bangsa Jakau Siar, kalau yang rasa dari arah Slipi menuju ke arah Tomang ini macet banget. Kenapa ya? Jadi harap berhati-hati. Untungnya nih, Bang Jerry tadi nggak lewat situ. Tadi Bang Jerry lewat jalan panjang ITC, terus jalan panjang belok ke kanan jalan Bang Pitung sekarang namanya ya. Kalau dulu kan namanya jalan Kebayoran Lama kalau nggak salah. Nah itu, alhamdulillah itu juga ramai lancar nih yang menerima Bang Sayang sejak kau siar. Oh iya, Bang Jerry juga mengingatkan jangan lupa hari ini adalah langkah yang ke-11. Jadi yang bisa lewat ganjil genap hanyalah yang ganjil aja. Yang genap jangan lewat dulu ya nih Manusia Bang saya Jakau Siar. Oke. Karena nanti bisa ini loh kena tilang ya. Sayang kalau kena tilang nih Manusia Bang saya Jakau Siar. Berikutnya ini ada seseorang nih Manusia Bang saya Jakau Siar, enggak tahu ini. Seseorang ini kayaknya jangan-jangan baru jalan-jalan ya, atau mungkin jangan-jangan baru naik kereta yang namanya LRT. Jadi ada seorang penumpang ya, ini makan di

dalam kereta LRT. Nah itu kan pada pada intinya tidak boleh ya, nih menurut bang saya jaga usia. Mungkin kalau cuman minum, misalnya bawa minum minum air yang di botol itu masih boleh ya, tapi itu juga harus hati-hati supaya tidak tumpah. Tapi yang ini nih menurut bang saya jaga usia, ada seorang oknum cowok ini. Ini dia malah makan yang manis abang saya ajak kau siar. Dan ini udah ditegur sama petugas, tapi dia masih double. Katanya gini alasannya. Itu kenapa di stasiun-stasiun apa di tempat itu banyak yang jualan makanan, ya kan? Nah itu berarti boleh dong kalau kita makan itu. Kan udah ada larangannya. Kalau itu nggak boleh, ya. Karena yang manis abang saya ajak kau siar nih, itu di luar negeri pun juga sama. Nah jadi pernah waktu itu ada kejadian di mana yang manis abang saya ajak kau siar ya. Ada seseorang penumpang itu naik busway dan itu dia membawa kopi. Nah kopinya itu yang ternyata mudah tumpah nih mana sabang saya jangkau share tempatnya, dan alhasil dia tumpah. Walaupun ya penumpang tersebut membersihkan, tapi kan itu harus dibersihkan lebih lanjut lagi ya, karena kan itu mengganggu. Dan itu akhirnya jadwal-jadwal perjalanannya si busway-nya tersebut itu tertunda selama 10 menit nih mana sabang saya jangkau share. Nah yang kayak gitu-gitu kan itu bisa ini loh, bisa mengganggu ya kan, mengganggu aktivitas ataupun perjalanan dari sarana umum. Nah makanya kenapa di busway, di LRT ataupun di kereta api itu dilarang untuk makan nih manusia bang saya jangkau siar ya. Kecuali kereta luar kota ya kan. Nah, itu nggak apa-apa karena memang di dalamnya itu, dalam keretanya itu ada yang jualan juga ya, dari petugasnya itu jualan. Nah itu nggak masalah karena kan memang perjalanannya jauh tuh, udah gitu juga trek-treknya lumayan jauh gitu. Nah kalau yang ini kan benar-benar sarana umum ya. Jadi LRT ataupun MRT ataupun juga KRL dan juga busway. Kalau nih manis abang saya jangkau siar tiba-tiba makan terus berantakan ya. Dan itu mengganggu semua orang yang ada di situ, itu yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba yang harus dibersihkan dulu sama petugasnya. Dan itu memakan waktu loh nih manis abang saya jangkau siar ya. Jadi ayo yuk sama-sama kita lebih bijak. Dan juga nih manis abang saya jangkau siar mungkin yang bawa anak nih. Kalau misalnya anaknya dapat tempat duduk, duduk aja. Jangan diri di atas bangkunya, itu juga tidak boleh, oke? Dan juga kalau bisa nih, minimalisin supaya anaknya tidak teriak-teriak, ya, tidak nyanyi-nyanyi, ataupun yang lainnya. Karena itu mengganggu juga yang lainnya, oke? Balik lagi ya, Neng Manis Abang Saya Jangkau Siar, kesadaran dari Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Karena semua peraturan-peraturannya sudah dibuat. Nah, balik lagi nih, kita mau nggak mematuhi peraturan itu? Contohnya kayak buang sampah, jangan sembarangan, tiba-tiba banyak yang buang sampah di tulisan itu juga ya. Kayak menantang gitu loh. Jangan dong ya kan. Peraturan itu dibuat untuk dipatuhi nih manis abang saya jangkau siar. Kalau misalnya kita aja nih tidak patuh ya kan. Jadi ya kita jangan berharap. Kita pengen Indonesia tuh bakalan jadi rapi, bersih, tertib. Ya gimana? Orang dari dirinya kita sendiri aja nih manis abang saya jangkau siar tidak mematuhinya. Makanya dicoba yuk dari diri kita dulu ya, baru kita jalankan ya. Setidaknya nih banyak orang baik di luar sana. Nah kalaupun Neng Manis Abang Saya Jakal Siar tidak menemukan orang baik, yuk kitalah yang menjadi orang baik tersebut. Wah, ada apa sih Bang Jerry Jumat ini bagus-bagus banget kayaknya. Gak ada apa-apa sih, Bang Jerry kan cuma ingin berbagi aja. Oke, jangan kemana-mana ya. Habis satu lagu ini Neng Manis Abang Saya Jakal Siar yang mau ikutan gabung di hari bahagia, Bang Jerry tungguin. Kita goyang dulu yuk, Siti Badriah, Mama Minta Pulsa.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia.
1: Hari

to Jakarta 100% dan to Indonesia. Saatnya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung, yang mau telepon boleh banget di 0895-2154 atau di 536-3333. Nanti bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Ya, kira-kira nih Malisa Bang Seja Kausiar, siapakah yang berbahagia? Boleh banget di sini, hayo ikutan gabung di sini. Bang Jerry tungguin yang Malisa Bang Sayang Seja Kausiar. Ayo, ada yang mau telepon kah? Kalau ada yang mau telepon, buru-buru dah, cepetan nih ya. Bisa dapat lagu dari Bang Jerry. Hai, ada Abang Roni atau apa-apa? Apa kabar Bang Roni? Daerah Ciputat Bang Jerry. Ya, siap. Mau ngucapin hari bahagia buat teman aku namanya Dewi. Semoga panjang umur, sehat selalu katanya. Ulang tahun yang ke-45 tahun. Siap. Lagunya dong Bang Jerry ya. Yang dari Yeni Inka kapan aja. Oke, siap. Nanti Bang Jerry siapin Yeni Inka. Lanjut yuk, nemani sebang saya Jangkau Siar yang mau ikutan gabung. Masih Bang Jerry tungguin di 0895 2154 atau di 0215363333.

suaminya Bang Kamin kan. Lalu juga ada Hikmah Alata, apa kabar? Selamat pagi Hikmah Alata ya. Lalu ada juga Ale, Ale apa kabar Ale ya. Babanda, selamat pagi Babanda berserta istrinya. Lalu juga ada Bang Darli berserta istrinya juga, apa kabar? Bang Toyo, Mama Kembar, Diana, selamat pagi. Ranjay, Dinda, semuanya ya Bang Jiri absen. Yang lain yang mau ikutan gabung yuk di hari bahagia. Masih Bang Jiri tungguin di 0895 2010 54.

0: Telepon yang mana sih Bang saya jangkau sih dari bahagia langsung aja. Ah, Bang Jerry puterin dulu ini. Permintaan dari Abang Roni yang temennya ulang tahun si Dewi katanya. Dewi selamat ulang tahun, semoga panjang umur sehat selalu yang ke-45 tahun. Dari Yeni Inka sudah Bang Jerry siapin. Jangan kemana-mana yo, tetap di Goyang Pagi, sir.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi, sir.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: Ini sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105.4.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

100% dangdut Indonesia. Nih manusia bang saya Jakawan Siaran 40 menit meluncur dari jam 8. Masih ada bang Jerry. Yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Pastinya nemenin yang manusia bang saya Jakawan Siaran ya. Cuaca di radio CBB ini sudah mulai panas nih manusia bang saya Jakawan Siaran. Tapi BMKG ini mengingatkan harap berhati-hati. Karena kemungkinan akan ada hujan lebat nih manusia bang saya Jakawan Siaran ya. Ini katanya angin hitam yang membawa hujan ini akan mengalir ke arah Jabodetabek, tapi belum tahu di mananya ya. Tapi alhamdulillah loh, nih manusia bang saya Jakawan Siaran, kalau ini benar-benar terjadi ya, karena udah lama nggak hujan ya. Kayaknya kita merindukan hujan. Sekarang nih kalau ditanya, kamu lagi rindu apa nih? Rindu hujan, pengen hujan, pengen main basah-basahan nih manusia bang saya Jakawan Siaran ya. Tapi ingat ya, yang namanya hujan. Dihindarin juga, jangan terlalu basah-basahan banget, nanti bisa masuk angin loh nih manusia bang saya Jakawan Siaran ya. Dan berikut nih bang, ini dapat berita dari jakut.info, di mana ada seorang warga berinisial WFM berusia 27 tahun mengalami luka bacok nih manusia bang saya Jakawan Siaran di Jalan Lagoa Sinar, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Peristiwa tersebut membuat WFM mengalami luka pada jari tangan kanan dan kiri serta bagian pinggang belakang. Korban kemudian mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Berdasarkan keterangan korban dan saksi ya, melibatkan sekitar 4 orang. Salah satu pelaku diduga melakukan pembacokan setelah sebelumnya menanyakan keberadaan seorang kepada korban. Kapolsek Koja nih ya mengonfirmasi bahwa kejajarannya telah menerjunkan tim untuk melakukan olah tempat kejadian atau TKP. Jadi nih manusia bang saya Jakawan Siaran. Jadi ini ada 4 orang membawa senjata tajam, di mana dia itu mencari seseorang yang menurut dia adalah yang dia pengen bacok. Tapi dia tidak menemukan. Nah, dia menemukan hanya mungkin temennya ataupun orang yang kenal gitu ya. Nah, tiba-tiba dia malah ngebacok nih manusia bang saya Jakawan Siaran. Aduh, serem banget ya. Ini bahaya banget loh nih manusia bang saya Jakawan Siaran. Dan juga ada seorang warga. Ini ada keluhan warga nih manusia bang saya Jakawan Siaran. Lalu juga dia memberikan informasi untuk nih manusia bang saya yang si Jakawan Siaran nih ya, yang menggunakan yang namanya kereta api ya atau KRL. Ini harap berhati-hati kalau lagi berada di stasiun Sudirman. Nah, dicek-cek lagi barang-barangnya nih manusia bang saya Jakawan Siaran. Katanya ini dia kejadian, handphonenya hilang. Sebelumnya juga di hari yang sama katanya temennya juga hilang nih manusia bang saya Jakawan Siaran. Jadi habis ngetap kartu, tiba-tiba dia mau naik kendaraan umum lagi, misalnya kayak ojek online ataupun ojek pangkalan. Tiba-tiba dia handphonenya kehilangan handphone nih manusia bang saya Jakawan Siaran. Nah, ini harap berhati-hati. Makanya bang Jerry kan selalu bilang nih sama nih manusia bang saya Jakawan Siaran yang berpergian, coba dicek-cek lagi barang-barangnya dan juga harus lebih waspada. Tas-tasnya juga ditaruh yang benar nih manusia bang saya Jakawan Siaran. Mungkin bisa di depan ataupun yang berharga itulah yang lebih penting nih manusia bang saya Jakawan Siaran. Kan gak enak ya kalau tiba-tiba kita mau kerja ataupun pengen kemana gitu kan, ada yang kehilangan sesuatu, kayaknya bikin kita tuh jadi kesel ya. Kesel pakai Z, keselnya gak sih bang Jerry? Gezel itu paling enak banget. Apalagi nih mungkin nih manusia bang saya Jakawan Siaran ya, kerjaannya udah jauh, udah di mana, tiba-tiba ada barang-barang yang ketinggalan di rumah atau di kos-kosan. Aduh, itu paling gak enak banget ya. Dan juga nih, ini kan udah hari Jumat nih, jangan sampai juga nanti pulang kerja barangnya ada yang ketinggalan di kantor. Tiba-tiba nanti mau dibutuhin hari Sabtu atau hari Minggu, susah nyarinya, harus ke kantor lagi. Kan ribet ya. Ya kalau kantornya deket ya kan, selangkah dua langkah. Ya kalau kantornya deket mah, itu kantor di rumah, kantor sendiri ya. Tapi kalau kantornya agak jauh, itu paling gak enak banget ya. Itu kehilangan barang ataupun barang ketinggalan, itu kayaknya tuh bikin moodnya nih manis abang saya Jakawan Siaran tuh kayak jadi hilang ya gak? Hilang, berasa banget gak sih hilangnya? Kayak mau begini salah, mau begitu salah. Apalagi barang yang paling dicintai banget ya. Nggak jauh ya, nggak bukan, yaitu handphone. Zaman sekarang udah pasti ya. Nggak jauh, nggak bukan adalah handphone. Apa sih ya yang ditunggu-tunggu ya kan, yang di barang yang paling disayang banget tuh ya kan.
pasangan aja pasti nomor 2 loh ini Marisa Reza kalau siar. Yang pertama adalah handphone. Ayo, siapa yang kayak gitu? Rata-rata nih semuanya pasti ya nih Marisa Bang Reza kalau siar. Makanya, karena tuh di handphone itu kita bisa menaruh semuanya. Uang digital aja kita juga bisa naruh ya. Jadi enggak usah bawa dompet pun. Identitas juga bisa dipoto, ditaruh di situ. Ataupun yang lain-lainnya, kerjaan, apalah pokoknya ya. Kenangan sama mantan. Aduh. Ada apa ini hari Jumat? Sudah ah, nih Marisa Bang Saya Jakal Siar. Bang Jerry juga mau ngingetin nih untuk nih Marisa Bang Saya Jakal Siar, jangan kemana-mana. Nanti jam 9 sampai jam 10 kita akan ada talkshow kesehatan bersama minyak gosok HSA 88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Pastinya sama Bang Jerry dan juga Bang Eli ya, yang sudah hadir di sini nih Marisa Bang Saya Jakal Siar nemenin 1 jam. Jadi yang mau tanya-tanya nih seputar minyak gosok HSA 88 ataupun jamu tetes Bio HSA, boleh banget nih Marisa Bang Saya Jakal Siar. Oke, kita goyang dulu yuk. Kali ini ada Cinta Dias dengan judul lagunya RT5 RW3. Nomornya berapa ya? Tetap digoyang pagi, sah.

0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
3: Hi Glitz, we are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie

0: PB Bandar Dangdut Jakarta, Sorbersen dan Indonesia. Nemanis abang sayang sejangkau siat. Sekarang waktunya talkshow kesehatan dari minyak gosok S88 Pro dan juga jamu tetes Bio HSA. Tapi sebelumnya nih, Bang Jerry sampai lupa Nemanis abang sayang jakal siat. Sekarang itu adalah tanggal 11 September 2026. Ini adalah Hari Radio Nasional. Wow, Bang Jerry mau ngucapin selamat Hari Radio Nasional nih manis abang sayang sejangkau siar. Wow, ini kurang lebih umurnya 81-an tahun loh nih manis abang sayang sejangkau siar radio ya. Kita doakan semoga radio makin jaya di udara ya. Dan radio-radio masih tetap ada nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar ya. Maupun radio apapun yang manis abang sayang sejangkau siar masih tetap ada dan tetap berjaya di udara. Sama juga seperti nih manis abang sayang sejangkau siar, sekarang nih yang membutuhkan ya, yang sangat membutuhkan, apalagi yang sekarang lagi sakit, sangat membutuhkan informasi penting banget nih nih manis abang sayang sejangkau siar untuk kesehatan nih manis abang sayang sejangkau siar. Inilah saatnya, saat yang tepat untuk Nemanis Abang Saya Jakal Siar. Nanti yang mau bertanya-tanya boleh, boleh banget bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sekarang Bang Jerry sudah ditemenin sama Bang Eli. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bang Jerry.
0: Selamat pagi, sehat selalu Bang Eli.
1: Sehat, alhamdulillah sehat.
0: Macet gak hari ini?
1: Lancar.
0: Lancar jaya ya, nggak ada apa-apa soalnya ya. Oke, nih manis abang saya Jakal Siar. Sebelum kita mulai, kita dengarkan dulu salam sehat dari Bang Eli. Lanjut Bang Eli.
1: Iya, nih manis abang sayang sejangkau siar dimanapun berada. Salah satu

0: itu yang bisa menunjang kita bisa sehat, yaitu melakukan gerak fisik ya. Selain melakukan gerak fisik, memberikan nutrisi terbaik buat tubuh, dan juga merelaksasi organ-organ tubuh kita ya, otot-otot tubuh kita.
1: Yes.
0: Nah, sebenarnya kalau kita melihat bahwa kenapa banyak sekali anjuran-anjuran dari ahli kesehatan untuk kita melakukan tindakan-tindakan gerak fisik, bahkan orang rela mengeluarkan banyak uang untuk apa ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti nge-gym misalnya ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan gerak fisik supaya tetap sehat gitu ya. Tetapi kita harus menyadari juga usia kadangkala yang menjadi faktor, saya kayaknya gak memungkinkan untuk nge-gym. Waktu, ekonomi juga kadang ya. Nah, jadi banyak faktor-faktor yang tidak bisa kita lakukan satu tindakan seperti melakukan olahraga seperti nge-gym. Apakah orang yang tidak melakukan olahraga nge-gym seperti itu tidak bisa mendapatkan nikmat sehat? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Pada dasarnya untuk bergerak sehat itu tidaklah harus mahal, tidaklah harus nge-gym ya. Cukup hanya berjalan kaki 20 sampai 30 menit dalam satu hari, Masya Allah, itu luar biasa sekali ya. Dan ini yang saya katakan bahwa untuk membuat tubuh ini sehat sebenarnya nggak mahal gitu. Tinggal bagaimana kita punya kemauan untuk melakukan gerak itu. Jalan loh, 20 menit sampai 30 menit. Dan apa fakta sehat yang didapatkan oleh orang yang rutin berjalan kaki 20 sampai 30 menit dalam satu hari? Faktanya imun tubuh meningkat.
1: Oke.
0: Keringat keluar. Itu bisa menjaga massa tubuh tetap ideal. Gula darah bisa dipertahankan.
1: Siap.
0: Dan bahkan hormon endorfin yang bisa membuat kita selalu happy, seneng, bahagia, ini bisa kita dapatkan.
1: Okay.
0: Dan mampu menekan stres.
1: Yeah.
0: Banyak orang yang kita lihat, dia tidak banyak, tidak rutin mengkonsumsi vitamin, makannya biasa-biasa saja, tapi faktanya dia jarang sakit. Nah, ini manfaat-manfaat yang seringkali kita temukan di saat kita mampu menerapkan gaya hidup berjalan 20 menit sampai 30 menit. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini mau saya ungkap. Jadi tubuh kita ini ibarat mesin. Mesin jika tidak dipanasi dalam kurun waktu lama, itu mesin itu rusak. Nah, sama halnya dengan tubuh kita, di saat tubuh kita tidak kita lakukan gerakan, pemanasan segala macam untuk membuat organ tubuh kita itu bisa aktif, maka banyak organ-organ tubuh kita yang mengalami penurunan fungsi. Jadi dengan bergerak, ternyata sirkulasi sistem peredaran darah itu lancar, jantung itu aktif memompakan darah, dan disitulah harus kita ketahui bahwa peredaran darah di seluruh tubuh kita ini lancar. Disitulah nutrisi, disitulah oksigen bisa mengalir ke seluruh tubuh, dan disinilah imun tubuh kita bisa bekerja aktif untuk mencari virus, bakteri yang bisa saja menjadi penyebab penyakit dalam tubuh. Inilah faktanya. kenapa kita seringkali dianjurkan kalau mau sehat lakukan berjalan saja sederhana ya 20-30 menit dalam satu hari. Nah, saya berharap setelah saya mengungkap atau menjelaskan ini, Neng Manis Abang Sayang, kalau hari ini belum, insya Allah besok sudah mulai melakukan tindakan berjalan kaki.
1: Siap.
0: Ya. Karena memang tindakan-tindakan ini yang sebenarnya memang harus kita jalankan. Ya. Kita harus sadari tubuh kita ini ibarat mesin ya. Kalau tidak dipanaskan, mesin juga rusak. Sama halnya dengan organ tubuh. Bisa terjadi kekakuan, peredaran darah nggak lancar, nutrisi ke seluruh tubuh tidak tersuplai. Ini akan menjadi kerusakan-kerusakan pada setiap organ tubuh. Nah, bagi yang sudah melakukan tindakan berjalan setiap hari, coba ingat hari ini kita sudah berjalan berapa menit ya, dan saya yakin satu bulan saja rutin kita lakukan ini, di bulan berikutnya kalau kita tidak berjalan serasa ada yang kurang. Nah, kalau itu sudah kita rasakan, disitulah sebenarnya kita sudah mulai merasakan bahwa sehat itu begitu berpengaruh terhadap semua kegiatan dan aktivitas kita. Nah, dari segi gerak fisik, kita bebas melakukannya, tidak harus mahal, tidak harus di tempat nge-gym, di sawah-sawah, di kebun, dimanapun bisa kita lakukan itu. Jadi, manfaatkan ya, selagi kita masih diberi kekuatan untuk melakukan tindakan-tindakan berjalan dengan kuat. Jangan sampai nanti di saat kita sudah tidak mampu berjalan, ada keinginan kita untuk melakukan berjalan.
1: Baru.
0: Jadi di kondisi ini nanti ada keterlambatan.
1: Ya.
0: Jangan sampai itu terjadi, secepatnya dilakukan. Kalau kita tahu itu sehat dan murah,
1: ya,
0: mari gapai itu. Nah, ini sebagai pembukaan yang Manis Abang Sayang, mudah-mudahan kita bisa lebih terbuka, lebih semangat, lebih terinspirasi untuk berjuang untuk tetap sehat.
1: Amin.
0: Perjuangan sehat itu tidak terlalu berat kok.
1: Betul.
0: Dan insya Allah kita bisa melakukannya jika itu memang ada kemauan pada diri kita untuk sehat. Begitu Bang Dery sebagai pembuka ya.
1: Oke, ini Manis Abang Sayang Jangkau Siar. Itulah tadi pembuka Salam Sehat dari Bang Eli. Jangan kemana-mana ya, ini Manis Abang Sayang Jangkau Siar. Habis satu lagu ini, kita akan balik lagi. Jadi yang mau bertanya-tanya boleh banget di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33.
2: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sol Persen Dangdut Indonesia. 19 menit meluncur dari jam 9, yang mana sabang saya Jaka Wasiar masih di talkshow kesehatan bersama Minyak Gosok Kaisal 88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA. Dan yang pasti masih sama Bang Jerry dan juga Bang Eli.
1: Siap Bang Jerry.
0: Bang Eli.
1: Iya Bang.
0: Boleh gak sih hari ini Bang Jerry pengen banget nih ya ngebahas ya tentang yang namanya masuk angin. Apalagi nih pasti ya namanya masyarakat ya, dimana sebang saya Jakau Siar ya, namanya di warga di luar sana biasanya kan kalau masuk angin itu ada yang dikerokin, betul gak sih?
1: Betul betul.
0: Nah ada yang cuman kayak udah diem aja, minum air panas aja, air hangat aja juga tersembuh gitu kan. Ada yang mungkin cuman rendam kakinya juga ada ya. Nah Bang Jerry mau tanya nih, dimana sebang saya Jakau Siar sama Bang Eli, apakah ya kak jamu tetes bio HSA dan juga minyak gosok Kaisal 88 Pro nih bisa nggak sih ngebantu nih untuk Neman Sabang Saya Jakau Siar meredakan atau menyembuhkan yang namanya masuk angin? Dan juga mungkin Neman Sabang Saya Jakau Siar juga mau tahu nih dua produk ini nih apakah bahan-bahannya tuh ada bahan kimianya atau tidak dan terbuat dari apa? Silakan Bang Eli.
1: Ya baik, yang pasti yang mau saya sampaikan, jamu tetes bio HSA ini murni herbal ya. Tidak ada zat-zat kimia berbahan obat yang kita tambahkan ke dalam proses pembuatan jamu tetes bio HSA.
0: Wow.
1: Ini murni,
0: yes.
1: Lebih 25 jenis ya. Buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian asli tropis Indonesia yang diolah dengan menggunakan teknologi sehingga hanya sari-sari terbaiknya saja yang ditemukan di dalam setiap tetesnya bio HSA ya. Nah jadi apa pentingnya nutrisi ini buat tubuh? Kita tahu di dalam darah kita itu mengalir, selalu ada darah mengalir di seluruh lini tubuh. Darah ini membawa serta oksigen, nutrisi. Nutrisi ini untuk apa? Untuk kekuatan setiap lini organ tubuh. Jadi, kalau darah mengalir tanpa membawa nutrisi yang lengkap, disitulah kalanya tubuh kita tidak mendapatkan amunisi, tidak mendapatkan kekuatan yang sempurna gitu ya. Nah inilah pentingnya adanya jamu tetes bio HSA. Di saat kita mengkonsumsi jamu tetes bio HSA ini dan di dalam tubuh kita diproses sampai semua sari-sari terbaik atau elemen gizi terbaik ini masuk meresap ke dalam darah, disinilah semua elemen gizi itu didistribusikan ke dalam setiap lini organ tubuh kita melalui darah. Nah, darah ini siapa yang membuat bisa mengalir ke seluruh tubuh? Yang punya kemampuan untuk mengalirkan darah ke semua organ tubuh, ini tanggung jawab organ tubuh kita yang disebut dengan jantung.
0: Okay.
1: Maka, supaya jantung kita jangan berat, jangan kotori sirkulasi peredaran darah di dalam tubuh kita. Nah, jadi jelas sekali ya bahwa jamu tetes bio HSA ini adalah salah satu elemen gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, salah satu elemen gizi yang berperan penting di dalam tubuh kita. Elemen gizi ini punya kemampuan melindungi sel-sel tubuh kita dengan baik dan dia juga mampu menambah kekuatan pasukan antibodi di dalam tubuh. Makanya kalau nutrisi pasukan antibodi ini sudah lengkap, maka di dalam tubuh kita itu ada terus mengalir razia ya. Nah, yang merazia itu siapa? Antioksidan, antioksidan. Ada yang berperan untuk merazia virus. Dia disebut sebagai antivirus. ada yang berperan sebagai antibakteri. Dia berpatroli mendeteksi di mana adanya bakteri. Begitu ketemu dia langsung melumpuhkan. Itu kekuatan yang tanpa kita sadari terus menerus terjadi di dalam tubuh kita. Dan ingat, bakteri, virus, jamur yang sifatnya parasit, radikal bebas, itu sewaktu-waktu siap merusak setiap lini sel tubuh kita. Nah, jadi kalau kita tidak menyadari ini, bahaya sekali kalau kita tidak mempersiapkan adanya pasukan dalam tubuh kita. Nah, jamu tetes Bio HSN ini adalah solusi yang paling tepat untuk memberikan kecukupan atau kesempurnaan elemen gizi buat organ tubuh. Jadi jelas. Jadi tadi saya ungkap untuk sehat itu berjalan, nggak harus banyak vitamin, nggak harus makan ini itu macam. Tetapi di saat kita berjalan, sirkulasi darahnya sudah lancar, kemudian di dalam darahnya kita berikan elemen gizi, nutrisi gizi yang lengkap, maka semakin sempurnalah nikmat sehat yang bisa kita dapatkan. Dan satu hal yang wajar, di saat kita berjalan terus otot-otot kita terasa sakit, pegel, itu sesuatu yang wajar. Di saat kita melakukan aktivitas, otot kita itu berkontraksi ya. Dan untuk menghindari adanya kerusakan pada bagian-bagian otot tubuh kita, di saat otot kita berkontraksi, kita dalam melakukan aktivitas, di sini kita punya yang namanya minyak rempah HSA 88 Pro. Minyak ini adalah minyak yang begitu kita balurkan, rasa hangatnya dapat. Kemudian relaksasi untuk otot-otot benar-benar terjadi begitu cepat. Karena apa? Karena kemampuan zat aktif yang ada di dalam rempah, begitu kita balurkan, masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan melakukan penetrasi, dan disitulah zat-zat aktif ini bekerja untuk merelaksasi otot-otot kita. Jika ada di bagian otot kita terasa nyeri, ada anti nyeri yang terdapat di dalam rempah-rempah ini. Nah, ini yang kemudian membuat kita Masya Allah begitu merasakan nikmatnya, hangatnya baluran HSA 88 Pro. Nah, ini dari produk yang kita andalkan ya Bang Jerry ya. Nah, kemudian kita coba membahas tentang masuk angin.
0: Ya, betul.
1: Dan tindakan-tindakan yang sering dilakukan untuk menanggulangi permasalahan masuk angin, kita lihat ada orang yang melakukan kerokan.
0: Ya, betul.
1: Nah, yang menjadi permasalahan kita, apakah sebenarnya kerokan ini adalah satu tindakan yang paling efektif, tepat?
0: Betul, paling tepat.
1: Dan menurut versi kita, ini dianjurkan atau tidak?
0: Ya.
1: Kalau dianjurkan, alasannya apa? Kalau tidak dianjurkan, kenapa?
0: Ya, betul.
1: Jadi Neng Manis Abang Sayang perlu tahu penjelasan dari kita di Bang Jerry ya.
0: Pasti banget.
1: Nah, karena faktanya ini, orang yang melakukan kerokan, setelah kerokan dia merasa jauh lebih sehat,
0: betul,
1: jauh lebih nyaman gitu loh.
0: Betul.
1: Tapi ada juga beberapa yang begitu dikerok, tidur ngorok dan lewat.
0: Oh iya benar, ada juga tuh yang kayak gitu.
1: Nah, jadi
0: alasannya pasti nggak jauh. Oh, ini yang udah angin kena duduk tuh, angin duduk katanya. Angin duduk lah disalahin.
1: Betul.
0: Angin jadi, bisa duduk gimana ceritanya?
1: Jadi ya? Inilah fakta-fakta yang sering terjadi. Nah, sehingga Neng Manis Abang Sayang perlu kita perjelas,
0: ya,
1: perlu kita luruskan.
0: Ya, betul.
1: Kira-kira yang benar yang bagaimana gitu ya. Jangan sampai nanti kita abai dengan hal-hal yang mestinya tidak kita lakukan, dan kita lakukan membuat dampak buruk gitu ya. Yang pertama saya mau jelaskan bahwa istilah masuk angin sebenarnya nggak ada di dalam dunia medis. Ya, jadi tapi kalau kita kasih tahu ke dokter, saya masuk angin dok, dokter udah bisa tahu apa yang kita keluhkan, dia sudah tahu. Betul. Tapi secara medis istilah masuk angin itu nggak ada.
0: Iya, betul.
1: Dan begitu kita katakan ke dokter, saya masuk angin dok, dokter pasti tahu, pasti tubuhnya ini merasa nggak nyaman, ya, sakit,
0: betul,
1: meriang,
0: betul,
1: panas, dan mungkin mual,
0: betul,
1: dan nyeri sebagian sendi dan otot-otot.
0: Ya.
1: Ini yang sering dirasakan orang, dan orang mengatakan itu masuk angin.
0: Betul.
1: Dan dokter juga tahu bahwa masuk angin itu tidak ada dalam istilah medis, tetapi di saat pasien mengatakan, dok saya masuk angin, dokter sudah tahu gambaran apa yang dirasakan oleh pasien itu.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah, dan ternyata banyak tindakan-tindakan di tengah-tengah masyarakat yang di saat dia merasakan tubuhnya nggak nyaman, nyeri, pegel, meriang, itu suka melakukan tindakan krok.
0: Ya.
1: Nah, jadi begitu dia melakukan tindakan krok, itu enak, nyaman, dan dia merasa sehat. Nah, terus bagaimana sih fakta medisnya tentang krokan?
0: Ya.
1: Saya mau katakan bahwa tidak ada fakta medis ini ya, yang dengan krok itu penyakit hilang.
0: Betul.
1: Ya. Tetapi banyak orang yang dengan dilakukan krok, dia benar-benar merasa lebih nyaman, lebih sehat gitu.
0: Merasa plong gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Nah, jadi di sini kalau fakta medisnya krok bisa menyembuhkan, jadi di rumah sakit orang udah ngerok semua itu loh.
0: Udah gak ada ya.
1: Jadi suster itu di rumah sakit tugasnya ngerok semua gitu.
0: Betul juga ya.
1: Tapi kenapa fakta itu tidak ada di rumah sakit?
0: Betul.
1: Karena memang fakta medisnya tindakan krok
0: ya,
1: itu tidak membuktikan bahwa seseorang itu bisa sembuh.
0: Betul.
1: Yang bisa menyembuhkan seseorang itu di saat dia merasakan masuk angin
0: ya,
1: bukan krokannya, tetapi imun tubuhnya bekerja.
0: Okay.
1: Karena biasanya imun tubuh yang bekerja melawan virus, melawan bakteri, penyebab badan nyeri, penyebab badan meriang, penyebab sesak napas, itu virus.
0: Okay.
1: Yang mampu melawan virus itu bukan krokan. Tetapi imun tubuh yang bekerja secara optimal di dalam tubuh. Gitu.
0: Sebenarnya imunnya sendiri ya?
1: Betul. Nah, makanya kalau fakta medisnya krokan itu bisa menyembuhkan orang yang masuk angin, di rumah sakit susternya tidak perlu cek tensi.
0: Ya,
1: krok
0: ya,
1: semua
0: krok,
1: gitu loh.
0: Krok aja gitu.
1: Tapi faktanya di rumah sakit itu tidak ada suster yang kerjanya ngerok.
0: Enggak ada.
1: Betul.
0: Malah nggak boleh, malah dimarahin.
1: Jadi yang benar bagaimana nih Pak Eli gitu ya kan, mungkin Neng Manis Abang Sayang juga bingung gitu loh. Nah, jadi menurut versi kita yang benar yang bagaimana ini. Jadi kalau dari kacamata saya, tindakan krok tidak saya larang dan juga tidak saya anjurkan.
0: Berarti gimana tuh, tengah-tengah tuh, iya,
1: gitu,
0: ya kan? Jadi, dilakukan tapi takut.
1: Mungkin Neng Manis Abang saya, Pak Eli, pelintan ini nggak punya pendirian.
0: Iya, bingung juga. Tidak dilarang, tapi
1: tidak dianjurkan.
0: Tidak dianjurkan gitu.
1: Betul.
0: Gimana
1: nanti,
0: ya?
1: Nanti kalau saya larang, wah Pak Eli ngelarang doang. Tapi ya, faktanya kan saya ngerasakan begitu dikerok, badan saya enak. Gitu. Nah, jadi kalau memang seperti ini, yang benar siapa, yang salah siapa ini, gitu kan? Makanya saya katakan, saya tidak melarang dan juga tidak menganjurkan. Tetapi ada satu fakta yang mau saya sampaikan, sehingga dari fakta ini nanti Neng Manis Abang Sayang yang menentukan layak atau tidak, gitu loh. Jadi saya tidak menganjurkan dan juga tidak melarang. Yang pertama, tindakan klok yang dilakukan pada tubuh, ya, itu adalah tindakan yang bisa membuat kulit teriritasi, perih, pembuluh darah kapiler di situ pecah. Dan pecahnya pembuluh darah kapiler inilah yang membuat ada memerah dan tanda merah itu bukan berarti anginnya keluar loh.
0: Betul. Wah, makin hitam, kadang kan merahnya makin hitam. Betul. Ya. Nah, itu berarti anginnya udah parah banget katanya gitu.
1: Jadi di saat dikrok, jadi pori-pori itu terbuka. Okay. Jadi kalau rasanya nyeri masuk angin kan badan serasa seperti meriang.
0: Betul, meriang banget.
1: Jadi di saat terbuka pembuluh, pori-pori terbuka, kayaknya panas itu bisa menguap dan kita merasa jauh lebih lega. Dan di saat terjadi merah, disitulah sebenarnya peredaran darah itu kita rangsang dengan cara krok, seolah-olah dan faktanya disitu darah semakin lancar gitu loh. Dan jika darah ini lancar, maka apa kira-kira yang bisa kita ambil? Jika darah lancar, semua nutrisi itu bisa menyebar gitu loh.
0: Betul, ya.
1: Nutrisi itu ikut serta di dalamnya membangun imun.
0: Betul.
1: Imun yang baik inilah yang bekerja melawan virus.
0: Betul.
1: Sehingga orang merasakan kerok itu enak.
0: Enak. Gitu loh.
1: Nah, jadi ini yang saya katakan, saya tidak melarang.
0: Tetapi tidak menganjurkan juga.
1: Betul. Dan satu hal juga yang kita ketahui, jika kita melakukan krok, ada fakta seringkali bahwa logam yang kita gunakan belum tentu higienis.
0: Nah, kan duit koin ya.
1: Betul. Bisa menambah masuknya bakteri dengan mudah masuk ke dalam tubuh karena pori-porinya sudah kita buka gitu
0: karena
1: loh.
0: Duitnya itu kan banyak bakteri ya.
1: Betul.
0: Dan bakterinya bisa masuk ke dalam situ.
1: Jadi inilah salah satu fakta. Nanti kalau saya anjurkan, ayo krok.
0: Belum lagi kalau misalnya tangan yang digunakan.
1: Betul.
0: Belum tentu tangan digunakan higienis juga.
1: Terus ayo krok, tapi nyatanya dia menggunakan logam yang, wah ini kan anjuran Pak Eli, saya disuruh krok. Padahal yang membuat bermasalah dengan tindakan krok itu karena logam yang digunakan itu tidak higienis. Yang berikutnya, ya. Kadang begitu krok menggunakan lotion.
0: Lotion.
1: Lotion itu yang digunakan supaya begitu dikrok licin.
0: Iya, betul.
1: Tapi tidak semua jenis lotion cocok dengan karakter kulit.
0: Betul.
1: Nah, ini yang saya katakan. Kalau kita menggunakan lotion yang tidak sesuai dengan karakter kulit, maka kulit rusak loh.
0: Iya, benar juga sih ya. Oke.
1: Nah,
0: kadang jadi, lotion, kadang ini apa, ada minyak juga.
1: Iya, ya. Makanya nanti ini yang benar yang bagaimana. Okay. Kalau kita mau melakukan tindakan krok, gunakanlah yang namanya untuk pelicin yang aman gitu loh. Okay. Makanya saya katakan tidak mengajak, tidak melarang, tetapi Neng Manis Abang Sayang nanti yang menilai.
0: Nah, jadi boleh banget nih nanti habis ini kita bahas lagi.
1: Boleh Bang Jerry.
0: Kita bahas lagi gimana sih Bang Eli kalau misalnya aku udah terbiasa pakai kerok nih. Nah, apakah Bang Eli punya solusinya? Nanti kita bahas.
1: Betul ya. Bang Jerry.
0: Dan Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, pokoknya jangan kemana-mana. Pastinya Bang Jerry dan juga Bang Eli akan balik lagi setelah dua lagu berikut ini. Tetap di Talkshow Kesehatan bersama Minyak Gosok S88 Pro dan juga Jamu Tetes Bio HSA.
2: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng.
3: Aduh. Udah bilang penyakit, lu ngapa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Hah, lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Eh, lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu nggak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88 sama Bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener nggak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja nggak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran. Udah deh, gue beli juga. Eh, dia pake tuh, Bi.
2: Dia pake?
3: Dia pake. Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adeknya sakit, bukan dikasih tahu duluan, kek. Ini nah, mah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa? Bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88-nya.
3: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812 800 9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
2: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
3: Hah? Apa-apa ngepas-ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
4: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Manis Abang Sayang, sejak kau siar, jangan lupa ya, dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% dan Indonesia. Balik lagi di Tokso Kesehatan bersama Minyak Gosok Kaisa 88 Pro dan Jamu Tetes Bio HSA. Bang Eli.
1: Iya, silakan Bang Jerry.
0: Nah,
1: ya.
0: Bang Eli boleh dong dijelaskan yang tadi. Jadi nih, namanya Sabang saya Jakau Share, kalau misalnya untuk menghilangi yang namanya tradisi mengerok, kira-kira baiknya seperti apa nih Bang Eli?
1: Iya, baik. Ini yang saya katakan, jadi tidak bisa juga kita larang orang untuk melakukan tindakan tidak kerokan lagi gitu ya. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa kenapa di saat kita kerokan terasa enak? Karena dengan mengerok, pembuluh darah kita itu melebar ya, akibat gesekan benda tumpul, sehingga itu bisa meningkatkan sirkulasi darah lokal ya, membuat area tersebut terasa hangat gitu ya.
0: Siap.
1: Kemudian tindakan kerokan itu merileksasi otot ya. Jadi otot yang rileks itu membuat kita lebih nyaman. Karena di saat otot itu kenceng, di saat itu seringkali kita rasakan nyeri ya. Kemudian dengan tindakan kerok itu dia bisa melepas hormon endorfin ya. Rasa nyeri itu saat dikerok itu otak melepaskan hormon endorfin. Hormon itu adalah hormon pereda nyeri alami ya, sehingga tubuh merasa lebih nyaman. Dan panduan yang kita anjurkan jika harus melakukan tindakan kerok supaya aman menurut versi medis ya, gunakan alat yang steril ya. Pastikan koin yang kita gunakan itu yaitu bersih dan tidak berkarat.
0: Betul.
1: Kemudian wajib menggunakan pelumas.
0: Ya.
1: Nah, untuk menggunakan pelumas inilah yang harus kita pilih. Jangan sampai pilih pelumas yang merusak kulit.
0: Okay.
1: Dan pilihlah pelumas yang sesuai dengan karakter kulit. Nah, nanti ini kalau tidak tahu yang mana yang tepat, nanti akan kita anjurkan atau akan kita rekomendasikan.
0: Siap.
1: Ya. Kemudian jangan menekan terlalu kenceng.
0: Nah, ini dia nih, dikerok lebih kenceng biasanya katanya biar anginnya biar keluar.
1: Ya, jadi jangan sampai nanti terlalu kenceng membuat pembuluh darah kita menjadi cedera ya.
0: Betul.
1: Kemudian pahami areal yang dilarang. Tidak semua areal yang layak kita lakukan tindakan kerok ya. Dan kalau bisa jangan terlalu sering ya. Karena kulit membutuhkan waktu untuk beregenerasi dan pulih. Jadi nanti belum terjadi regenerasi, kita kerok lagi. Wah, ini hal-hal yang tidak dianjurkan. Nah, jadi yang pertama, tindakan kerok itu sebenarnya adalah satu tindakan untuk melebarkan pembuluh darah kita, memperlancar sirkulasi sistem peredaran darah, memberi rasa hangat, merileksasi otot. Jadi peredaran darah itu lancar, harus kita tahu di situ nutrisi oksigen bisa tersuplai dengan sempurna gitu ya. Nah, jadi apa pentingnya adanya jamu tetes bio HSA?
0: Ya.
1: Jamu tetes bio HSA itu memberi nutrisi yang begitu lengkap pada di dalam larut di dalam darah ya.
0: Okay.
1: Sehingga nutrisi itu benar-benar nutrisi yang sempurna yang tersuplai. Kemudian itu tadi, kalau kita mau melakukan tindakan kerok, berilah pelumas yang aman.
0: Betul.
1: Alhamdulillah kita punya minyak balur HSA 88 Pro.
0: Betul.
1: Yang mana rempah-rempah yang kita gunakan itu menggunakan media minyak sawit.
0: Ya, betul.
1: Minyak sawit inilah yang saya katakan begitu aman dan mampu mencegah terjadinya iritasi pada kulit.
0: Ya.
1: Makanya kalau kita ingin menggunakan pelumas, pilihlah minyak balur HSA 88 Pro gitu loh. Dan minyak balur HSA 88 Pro, di saat kita menggunakan ini dengan cara tujuan kita krik, ini tidak perlu kita tekan karena hanya balurkan saja rasa hangatnya dapat gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya harus kita ketahui. Dengan menggunakan pelumas minyak balur HSA 88 Pro, kita kriknya nanti atau kroknya nggak usah terlalu tekanan berat atau tidak terlalu kencang tekanannya. Ini kita tahu bahwa tanpa dilakukan tindakan krok pun, jika kita membalurkan minyak balur HSA 88 Pro, beri pijatan ringan, Nah, ini akan lancar peredaran darah, akan memperlancar dan merelaksasi otot.
0: Okay.
1: Ya. Nah, dan tindakan kerik mana sih yang dianjurkan dan tindakan kerik mana yang tidak dianjurkan?
0: Betul.
1: Yang dianjurkan adalah jika gejalanya ringan, ya. Tapi jika gejalanya berat, sebisa mungkin jangan dilakukan tindakan kerok. Nah, ini pengalaman orang yang mengalami gejala berat, tindakan kerok. Begitu dikerok, dia tidur enak, ngorok, dan lewat.
0: Lewat,
1: itu loh.
0: Betul, betul. Bahaya tuh yang
1: nah,
0: kayak gitu tuh.
1: Yang berat itu yang bagaimana sih? Yang gejalanya itu diikuti dengan yang namanya sesak.
0: Okay.
1: Keluar keringat dingin, nyeri di bagian dada, seperti ditusuk-tusuk. Ini bukan tindakan kerok yang diinginkan. Yang dianjurkan ini harus dilakukan tindakan medis gitu loh.
0: Berarti harus buru-buru dibawa UGD.
1: Betul. Ya? Jadi jangan sampai faktanya banyak kejadian yang terjadi.
0: Banyak banget.
1: Nah, katanya angin duduk.
0: Angin duduk alasan.
1: Padahal itu sebenarnya istilah angin duduk juga di medis enggak ada.
0: Iya.
1: Angin duduk itu
0: angin seperti apa sih?
1: Kalau dokter juga tahu bahwa angin duduk itu gambaran di mana?
0: Oh, gambaran.
1: Ada terjadi serangan jantung pada tubuh.
0: Oke. Okay.
1: Serangan jantung itu tindakannya tidak harus dikerok loh. Hmm. Karena ini gejala berat.
0: Betul.
1: Ini Neng Manis Abang Sayang, supaya kita tahu nanti kapan sih tindakan yang namanya kerok itu masih ditoleransi.
0: Betul.
1: Kapan tindakan kerok itu yang tidak ditoleransi lagi.
0: Betul.
1: Jika gejalanya berat, tidak ditoleransi untuk melakukan tindakan kerok sebagai tindakan yang terakhir.
0: Betul.
1: Nah, jadi ini yang saya katakan ya, untuk ini Neng Manis Abang Sayang lah nanti yang menentukan.
0: Ya, betul.
1: Kalau saya harus kerok, boleh.
0: Boleh.
1: Boleh saja, tetapi pilih cara yang aman.
0: Yes.
1: Cara yang aman, pilihlah alat yang aman, yang higienis, tidak berkarat, dan gunakanlah pelumas yang benar. Pelumas yang benar kita sudah anjurkan ada minyak balur HSA 88 Pro. Supaya peredaran darahnya lancar. Peredaran darah lancar kalau nutrisinya nggak lengkap percuma. Maka penuhi nutrisi dengan mengkonsumsi jamu tetes bio HSA. Nah, karena apa? Karena jamu tetes bio HSA ini ada antioksidan, ada antivirus. Imun tubuh meningkat, mampu melawan virus. Karena fakta medis yang mampu menyembuhkan orang yang sering disebut masuk angin itu adalah imun tubuh yang bekerja efektif untuk melawan virus.
0: Betul.
1: Bukan tindakan kerokan sebenarnya fakta medisnya kenapa orang sembuh. Nah, makanya di rumah sakit itu tidak ada untuk melawan virus itu dengan cara kerok. Tetapi membangun imun, diberikan nutrisi yang baik, imun bekerja, dan imun itu sendirilah yang melawan virus. Dan disitulah kesembuhan itu terjadi.
0: Amin.
1: Begitu Bang Jerry ya.
0: Sebenarnya nah, kalau misalnya nih Bang Eli, nggak dikerok, tapi pakai minyak gosok HSA 88 Pro, dipijit aja itu pun itu juga sudah bisa membantu ya.
1: Dan sebenarnya
0: belakangnya dipijit.
1: Itu yang paling safety.
0: Okay.
1: Itu yang paling aman.
0: Karena
1: gitu
0: dari
1: loh.
0: Minyak itu pun dia yang menyerap tubuh ya.
1: Betul.
0: Menyerap tubuh untuk menyembuhkan atau menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh.
1: Nah, jadi baluran HSA 88 Pro yang pertama mampu memberikan rasa hangat. Yang kedua, zat aktifnya itu memperlancar sirkulasi sistem peredaran darah gitu loh. Dan yang berikutnya, dia mampu merelaksasi otot-otot yang memang berkontraksi.
0: Betul.
1: Jadi otot-otot yang capek, pegel, nyeri, ini begitu dibalurkan dia menjadi rileks.
0: Okay.
1: Dan disitulah sebenarnya kita merasakan nikmat sehat itu benar-benar nyata dari kemampuan rempah-rempah yang mampu merelaksasi otot.
0: Okay.
1: Gitu loh ya. Nah, apalagi begitu kita mencium aromanya, itu relaksasi secara umum dalam tubuh kita. Ini yang saya katakan mampu menekan hormon endorfin yang tadi yang saya katakan ya. Ini adalah salah satu kemampuan yang secara alami harus sebenarnya kita ciptakan di dalam tubuh kita. Sehingga sehat alami itu tanpa bahan-bahan kimia itu bisa benar-benar kita wujudkan dalam tubuh kita. Sekali lagi, dengan baluran HSA 88 Pro dan dengan mengkonsumsi jamu tetes BioHSA itu benar-benar bisa kita raih sehat yang alami tetapi aman dan juga maksimal gitu ya. Nah, jadi Neng Manis Abang Sayang, kalau kita memang mau sehat,
0: siap.
1: Sekali lagi, di awal tadi sudah saya buka.
0: Betul.
1: Lakukan gerak fisik. Ya. Berjalan 20 menit sampai 30 menit. Betul. Satu hari, itu udah langkah yang aman, yang alami, yang bisa kita

0: ya, alhamdulillah dalam jamu tetes Bioesa tidak perlu kita ragukan ya kondisi nutrisinya. Jadi di saat nutrisi sudah kita berikan dengan baik, maka ada apa ya patroli dalam tubuh kita. Oke. Untuk
1: langsung mencegah. Tuh ya menyebar. Betul. Ya. Jadi kalau memang sahabat saya Jakalsiar menggunakan yang namanya minyak gosok air 88 ataupun Bio ASA, itu obatnya tuh langsung menyebar ke seluruh tubuh, jadi tenang saja. Ya.
0: Dan itu bekerjanya alami loh.
1: Betul.
0: Tidak ada yang merintah, tidak. Dia memang bekerja aktif. Iya,
1: kayak nah, misalnya lu ke sana enggak, tenang saja, dia udah tahu posisinya.
0: Untuk membuat zat aktif yang ada di dalam jamu tetes Bio ASA dan ada dalam rempah-rempah di dalam minyak. Ini butuh ketelitian.
1: Betul.
0: Butuh teknologi.
1: Yes.
0: Inilah yang sudah kami terapkan di dalam jamu tetes Bio Hesa dan minyak balur Hesa 88 Pro. Jadi Neng Manis Abang Sayang, bergerak ya, jalan ya. Mulai hari ini sudah berapa menit kita melakukan gerakan?
1: Yeah.
0: Sudah ada berapa tetes elemen gizi yang kita berikan untuk ada razia di dalam tubuh kita? Merazia apa? Merazia virus, merazia bakteri. Ini adalah sesuatu yang selalu harus ada dalam tubuh kita. Ini yang disebut pasukan. Jadi pasukan kita inilah yang terus melakukan patroli di dalam tubuh kita
1: ya,
0: untuk membuat tubuh kita ini senantiasa bisa terjaga dari serangan virus,
1: amin, amin,
0: serangan bakteri,
1: amin,
0: ataupun radikal-radikal bebas. Nah, Neng Manis Abang Sayang, yes, semuanya, mungkin setelah perbincangan kita ini, mulai nanti kita sudah menerapkan ya, tidak harus kita anjurkan lagi karena sebenarnya itu adalah kebutuhan kesehatan tubuh yang tidak harus kita paksa-paksa, tetapi kita yang sudah mulai merasakan yes nikmatnya. Okay. Jadi segera dapatkan jamu tetes Bio Hesa, konsumsi dan balurkan minyak balur Hesa 88 Pro
1: ya.
0: Di saat kita melakukan gerakan fisik, otot kita berkontraksi, itu sesuatu yang wajar
1: ya,
0: dan wajarnya itu bisa kita tunjang, bisa lebih nyaman dengan merelaksasi otot dengan membalurkan minyak HSA 88 Pro.
1: Ya.
0: Nah, jadi yang Manis Abang Sayang, segera dapatkan dan segera gunakan. Semakin cepat kita menggunakannya, insya Allah ya, nikmat sehat akan semakin cepat,
1: amin,
0: bisa kita dapatkan pada tubuh kita.
1: Amin.
0: Ini yang bisa kita sampaikan, Bang Jerry. Mudah-mudahan ya, bermanfaat.
1: Terima kasih Bang Eli sudah
0: kurang membantu. Lebihnya saya mohon maaf.
1: Amin. Terima kasih Bang Eli sudah hadir di sini. Kita
0: sama-sama
1: sampai ketemu
0: Bang
1: lagi.
0: Jerry.
1: Insya Allah minggu depan ya Bang Eli ya.
0: Siap Bang
1: Jerry. Sehat selalu untuk Bang Eli dan keluarga. Amin. Oke, Neng Manis Abang Saya Jakalsiar. Pokoknya jangan kemana-mana karena Bang Jerry nemenin Neng Manis Abang Saya Jakalsiar sampai jam 12 nanti. Oke.
2: Mitra Sehat Bioesa, kolesterol membantu tubuh memproduksi vitamin D, sejumlah hormon, dan asam empedu untuk mencerna lemak. Kolesterol dalam kadar yang sesuai sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh dalam membantu membangun sel-sel baru agar tubuh bisa tetap berfungsi secara normal. Benarkah Bioesa dapat membantu mengatasi penyakit rematik dan kolesterol? Berikut salah satu kesaksian dari Ibu Nur Huda, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Bioesa.
3: Kadar kolesterol saya tinggi. Setelah itu saya hasilnya saya bawa ke dokter, saya terapi kira-kira 1 minggu sekali berobat ke dokter, tapi hasilnya kok sedikit sekali. Alhamdulillah setelah minum Bioesa itu saya alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tunggu, ini bukan promosi, memangnya kenyataan saya memang begitu, Mas.
2: Ingat jamu tetes? Ya, cuma Bio HSA. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotik-apotik atau toko obat terdekat di kota atau kabupaten di seluruh Indonesia dan di radio kesayangan Anda ini. Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Bang Jerry akan membacakan pemanggilan sidang di mana sabang saya Jaka Osiar. Lanjut langsung saja. Pada hari ini hari Jumat tanggal 11 September 2026, saya Lydia Anggra ini sarjana ekonomi M.H sebagai jurista pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1490/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil Libu Bin Gesong, tempat tanggal lahir Panara, 14 November 1982, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Jembatan Besi RT 001 RW 03 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu 16 September 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Anti binti Hasan Siga alias Hasan DG Siga sebagai penggugat melawan Libu Bin Gesong sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan di mana sabang saya Jaka Osiar, panggilan ini juga merupakan panggilan kedua untuk saudara Libu Bin Gesong, tempat tanggal lahir Panara, 14 November 1982, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Jembatan Besi RT 001 RW 03 Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Anti binti Hasan Siga alias Hasan DG Siga sebagai penggugat melawan Libu Bin Gesong sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Nih mana sabang saya yang si Jangkau Siar, jangan kemana-mana. Kita lanjut dengan pemanggilan sidang berikutnya.

0: 104 CBB Bandar Dangdut Jakarta, yang terbaik.
1: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
2: Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 11 September 2026, saya, Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi M.H., sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1501/PDT.G/2026/PA.JB, telah memanggil Muhammad Helmi bin Effendi. Muhammad Helmi bin Effendi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan security, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Baru, Jalan Pahlawan, RT 001, RW 05, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri, dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Arifani Azhara binti Firmanul Yakin sebagai penggugat melawan Muhammad Helmi bin Effendi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua, dan juga di mana sabang saya jangkau siar, panggilan ini merupakan panggilan kedua. Yang tadi adalah pemanggilan pertama, dan ini adalah pemanggilan yang kedua kepada Muhammad Helmi bin Effendi. Kepada Muhammad Helmi bin Effendi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan security, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Baru, Jalan Pahlawan, RT 01 RW 05, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebonjeruk, Kota Jakarta Barat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026, jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Arifani Azhara binti Firmanul Yakin sebagai penggugat melawan Muhammad bin Helmi Effendi. Muhammad Helmi bin Effendi sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua kepada Muhammad Helmi bin Effendi. Neman sebang sayang sejang kau siar, jangan kemana-mana. Bang Jiri akan balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini. Tetap di Goyang Pagi, Sar.
0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, radio pelopor dangdut di Jakarta. Ladies and gentlemen, may I have your attention please?

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Berikut pemanggilan sidang. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 11 September 2026, saya, Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi M.H. sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1505/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil Samingin bin Markum, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 21 November 1952, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Meruya Selatan, RT 008 RW 04 nomor 39, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu 16 September 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggaran Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sukartini binti Sarmin sebagai penggugat melawan Samingin bin Markum sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil saran surat gugatan di ke Panitia Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan berikutnya, di mana sebang saya jangkau siar, panggilan ini juga merupakan panggilan kedua untuk saudara Sarmingin bin Markum, tempat datang kelahir Ngawi, 21 November 1952. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Meruya Selatan, RT 008 RW 04 nomor 319, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sukartini binti Sarmin sebagai penggugat melawan Samingin bin Markum sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Samingin bin Markum. Neman sebang saya jangkau siar, kita lanjut dengan pemanggilan sidang berikutnya. 105.4
0: CBBFM. Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 11 September 2026, saya, Lydia Anggraini, Sarjana Ekonomi M.H. sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1521/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil Muhammad Ikhwan Amiruddin bin Supadi, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Gang Masjid Babul Minan nomor 58 RT 007 RW 08 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tiara Apriliani binti Yusmunari sebagai penggugat melawan Muhammad Ikhwan Amiruddin bin Supadi sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di ke Panitia Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya Maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang dapat panggilan, yaitu radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama, dan juga di mana sabang saya Jakal Siar, panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Muhammad Ikhwan Amiruddin bin Supadi, tempat datang lahir Jakarta, 19 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu, beralamat di Jalan Gang Masjid Babul Minan, nomor 58 RT 007 RW 08 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Tiara Apriyani binti Yusmunari sebagai penggugat melawan Muhammad Ikhwan Amiruddin bin Supadi sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Muhammad Ikhwan Amiruddin. Neman sabang saya Jakal Siar, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Sang.
2: Neman sabang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya radio CBB di @CBB 105,4 FM.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Pada hari ini hari Jumat tanggal 11 September 2026, saya Lydia Anggra ini Sarjana Ekonomi M.T.H. sebagai jurista pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1532 PDT.G/2026/JB telah memanggil Budi Rahayu bin Juhana, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Oktober 1989. Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Batu Bulan, RT 0089 RW 008, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri, dalam kurung goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurwulan Purnamasari binti Sukma sebagai penggugat melawan Budi Rahayu bin Juhana sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepala Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini salah sanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama, dan juga di mana cabang saya Jakarta Siar, panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Budi Rahayu bin Juhana, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Batu Bulan, RT 0089 RW 008, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurwulan Purnamasari binti Sukma sebagai penggugat melawan Budi Rahayu bin Juhana sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudara Budi Rahayu bin Juhana. Neman sebangsa yang si jangkau siar, jangan kemana-mana, kita goyang lagi dengan beberapa lagu berikut ini. Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054FM.

0: ini sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Hai! Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
6: Ariel. Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

Kunang-kunang nih mana cabang sayang sejangkau siar dari Endang Wijayanti ya. Di jam 10 lewat 54 menit waktu di Blik Siar. Yang mau ikutan gabung, yang mau absen masih Bang Jiri tungguin pokoknya ya di 0895-2015-54. Jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Hai, Danar apa kabar Danar ya? Danar ini dulu salah satu pemenang lomba karaoke di Radio CBB.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemari Sabang saya sejang kau siar. Hayo, jangan lupa Nemari Sabang saya ajak kau siar. Dengerin TLC

0: Spasi nama artisnya yang mau didukung dan juga judul lagunya. Kirim ke 0895 2010 54. Semoga lagu-lagunya Neng Manis Abang Saya Ejak Kausiar dan juga lagu kesukaan Neng Manis Abang Saya Ejak Kausiar bisa masuk di peringkat di TLC Tangga Lagu CBB.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang, ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Dangdut Indonesia.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian chocolate taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood
6: booster. Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
7: Diabetes.
6: Lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
6: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya aku kuat 600.
7: 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box?
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
7: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
6: 130.
7: Per 7.
6: Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
6: sekarang,
7: Bu?
6: Sekarang nggak enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
9: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih mari Sabang Sayang sejangkau siar, Bang Jerry punya berita bagus nih. Untuk nih mari Sabang Sayang jangkau siar, mungkin yang sekarang lagi mual, masuk angin, kesemutan, susah tidur, salah bantal, rematik ya kan. Dan juga mungkin nih mari Sabang Sayang sejangkau siar nih, ya ada yang kena gula darah, lalu juga ada yang tiroid, lalu juga ada yang turun bro. Nah nih mari Sabang Sayang jangkau siar, sekarang saatnya nih mari Sabang Sayang jangkau siar untuk menuju sehat dengan cara langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Karena nih mari Sabang Sayang sejakau siar bisa mendapatkan obat-obat herbal seperti air bambu Abibur Rahman, Tesma, lalu juga minyak gosok Aesa 88 Pro dan juga jamu tetes Bio Aesa. Jadi tunggu apa lagi nih mari Sabang Sayang jangkau siar? Kesehatan adalah mutlak untuk nih mari Sabang Sayang jangkau siar. Jadi hayo cepetan datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atau bisa juga nih kalau misalnya belinya mau COD dianterin sama penyiar-penyiar CBB, boleh banget sama Bang Jerry apalagi. Langsung aja ya, catat dulu nomornya Bang Jerry kalau mau tanya-tanya boleh. Langsung beli minta dianterin sama Bang Jerry juga boleh di 0857 19 411 440. 0857 19 411 440. Ditungguin ya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Radio CBB 105,4 FM.

Jakarta Sobers Endang Indonesia. 33 menit meluncur dari jam 11. Ada Endang Trisnawati kelas retak menemani remaja sabang sayang sejangkau siar di goyang pagi. Bang Jerry juga mau kirim salam. Ah bukan kirim salam ya, tapi Bang Jerry mau nyapa-nyapa. Ada Mama Salema, apa kabar? Ada juga Duanar. Lalu juga ada Ana Lata, apa kabar Ana Lata? Selamat siang, pagi menjelang siang. Dan sekali lagi Bang Jerry mengucapkan selamat Hari Radio Nasional ya. Hari Radio Nasional nih, mana sebab saya jangkau siar hari ini. Ya, tanggal 11 September 2026. Kita goyang lagi yuk, kelas retak.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ah, nih manis abang saya si Jangkau Siar. Berarti sekarang waktunya Bang Jerry pamit. Terima kasih nih manis abang saya Jangkau Siar. Udah nemenin Bang Jerry dari pagi sampai dengan sekarang. Dan terima kasih juga yang udah ikutan gabung di sini nih manis abang saya si Jangkau Siar. Pokoknya jangan kemana-mana, karena Radio CBB tetap memutarkan lagu-lagu terbaik untuk nih manis abang saya si Jangkau Siar. Oke, sampai ketemu lagi sama Bang Jerry. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Ngom, ngom, ngom, ngom.

0: dari Wings Food.
1: Power gig push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja, di cbbradio.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga, Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
1: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong, Bu.
1: Ya, pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba.
0: Herba
1: alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Jadi enggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa
0: dipakai
1: jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sejak dulu sampai sekarang.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya.
2: Wingsfoot.

kan sayang? Dengerin terus 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama kami Duo Anggrek.

0: say, baby.
1: Seratus lima koma empat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejang kau siar, ketemu sama Eneng Mentari di Goyang Seksi. Hayo siapa takut, kita bakal selesuran bareng sampai jam 6 sore nanti. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo siapa takut.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, dan sama Nyuyu, Dek. Aduh, ampun. Dek. Pintar.
2: Satu semua komponen CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejengkal siar. Apa kabarnya ini? Ketemu sama Neng Mentari nih tumben-tumbenan siang hari ya di goyang seksi hayo siapa takut. Buat Neng manis abang saya sejengkal siar nih yang mau request-request lagu, boleh ya. Silakan telepon ke Neng Mentari di 0895-2010-54 atau di 0215-336-3333. Kita angkat dulu dari di telepon ya Neng manis abang sayang ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yang siapa ini?
3: Siapa takut?
2: Ya, ulang dulu ya, ulang. Kita pulang barengan ya. Hei, ulang dulu ya, goyang seksi.
3: Siapa takut?
2: Ah, enggak ada yang takut ah. Ini siapa sih?
3: Papa Gading Mall.
2: Ah, Papa Gading Mall. Neng Ranjaya, betul. Neng Ranjay, apa kabarnya?
3: Yeah. Hey. Bye.
2: Tahu dong sekarang yang mentari sudah hafal ya. Kemarin-kemarin belum hafal. Gimana kabarnya cintaku?
3: Sayangku.
2: Ah, dibalesin. Kabarnya baik, gimana nih? Baik ya. Siang-siang ini panas-panas ngapain sih?
3: Setrah hatimu, setrah mukamu, mentari.
2: Ah, bisa aja. Masuk. Gombal, ya? Ah, gombal banget. Neng mentari gak ada yang gombalin. Makasih ya, Neng Anja udah gombalin ya. Mau request lagu apa nih, sayangku?
3: Cintaku.
2: Ah, dibalesin lagi. Request lagu apa nih?
3: Kekasih Sialan.
2: Kekasih Sialan?
3: Arjuna.
2: Oke, nih kita cari-cari di ubek-ubek dulu. Siapa tuh yang Sialan? Berani-beraninya dia ke Neng Ranjay ya?
3: Banyak.
2: Ah, banyak. Oke deh, ada nih Neng Ranja. Nanti Neng Mentari puterin ya.
3: Makasih ya Mentari.
2: Sama-sama sayangku. Iya, sama-sama.
3: Bang Jerry masih di situ.
2: Bang Jerry abis sholat Jumat dia soalnya khotbah katanya tadi gitu. Cucuk meyong.
3: Ada semua kru deh.
2: Ih, sama-sama Neng Ranja juga ya.
3: Bilangin sama Pak Budi.
2: Oh, kenapa tuh Pak Budi tuh?
3: Kemarin Adibel udah ketemu.
2: Oh, kemarin Adibel lagunya. Udah ketemu. Oh, udah ketemu lagunya.
3: Iya.
2: Oke, makasih ya Pak Budi ya. Loh. Oke, nanti disampaikan ya.
3: Makasih Mentari.
2: Sama-sama
3: ya,
2: Neng Ranja.
3: Ya.
2: Iya, oke. Oke, Neng Mentari saya sejengkal siar. Ditunggu yang lain yang mau. Ayo langsung aja. Langsung telepon ke 0895-2010-54 atau di 0215-336-333. Ditungguin sama Neng Mentari nih spesial ya di Hari Radio Nasional buat Neng Mas Abang saya yang mau request lagu. Dipersilakan. Yuk. Masih tertiban-tiban. Permisa, kita tunggu lagi. Oke, kita. Yeah, masih hilang-hilangan lagi. Ditunggu ya. Ya semoga di hari ini happy-happy terus ya sama Neng Mentari, Neng Mas Abang saya yang sejengkal siar. Oke, kita angkat dulu.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi, hayu siapa takut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pandu, apa kabarnya nih?
0: Selamat makan siang, alhamdulillah baik. Mumpung durasi nih, tadi ada Ranja itu panjang lebar. Requestnya buat semua Neng Malisa Bang Sayang, kita kasih lagu 1001 alasan.
1: 1001 alasan, siap. Lagi ngapain itu nih Bang Pandu?
0: Apa?
1: Lagi ngapain?
0: Lagi mau jemput Mumtazah nih di sekolahan.
1: Oke, siap.
0: Sama mau jemput Zaza nanti di mall.
1: Oke, mau jalan-jalan
0: itu
1: ya?
0: Itu saja. Nona Mentari, iya nih udah selesai sekolah nih. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya boleh, yang Mentari tungguin nih satu orang lagi ya. Yang mau telepon bisa langsung ke 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 ya. Hari ini adalah hari Radio Nasional nih, Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Aduh, happy sekali nih, yang Mentari. Yuk kita angkat dulu telepon yang satu ini. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Goyang seksi.
2: Siapa takut?
1: Aduh, enggak takut.
2: Dengan Neng Mentari.
1: Apa kabarnya Neng Halamah? Eh, Neng Halamah, Neng Hikmah. Salah, Neng Hikmah. Apa kabarnya?
2: Baik.
1: Baik.
2: Lagi ngapain? Gimana? Baik.
1: Baik juga. Lagi ngapain nih Neng Hikmahku, cintaku?
2: Biasa lagi MC say.
1: Ih, oh aku tahu nih. Aku udah pinter nih. MC maksudnya ngomong cucu kan.
2: Cucu.
1: Iya. Iya. Pas dulu tuh ke Gocek tuh Neng Mentari. MC di mana?
2: Kalau udah jadi jidah. Udah jadi jidah ngomongnya cucu.
1: Ngomongnya cucu ya.
2: Buat event bawa acara kayak gitu.
1: Oke, sekarang MC-nya ngomong cucu bukan MC ini ya.
2: Iya.
1: Oke, Neng. Neng Iqbal mau request lagu apa?
2: Lagu Hujan Duri.
1: Hujan Buri?
2: Iya.
1: Oke,
2: Hujan Duri.
1: Oh, Hujan Duri. Neng bentar kayak lapar nih, Sa. Jamburi. Hujan Duri. Ini cari. Woi. Bentar ya, Neng ya.
2: Dari Adela ya.
1: Oke, kita scroll dulu Hujan Duri ya.
2: Okay.
1: Ada. Oke deh, nanti Neng bentar puterin ya. Tapi ini dari Iman S. Arifin sayang adanya.
2: Apa?
1: Dari Imam S. Arifin.
2: Oke,
1: okay, nanti Neng Mentari puterin ya Neng Hikmah ya.
2: Makasih banyak, Shay.
1: Sama-sama, Shay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, Neng Mentari puterin dulu requestan lagunya ya dari Neng, aduh lupa lagi, pokoknya ini Arjuna Kekasih Cialan.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung. Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya aku kuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box.
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
8: 130.
9: Per 7.
8: Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang
9: Bu?
8: Sekarang enggak, enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Uhuy, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
9: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neymar Sabang sayang sejangkau siar. Yuk, yang mau telepon Neymantari dipersilakan, yang mau request-request lagu pada siang hari ini. Kita angkat dulu telepon yang satu ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Neng Lasmini goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Ah, nggak takut ah sama Neng Lasmini. Lagi ngapain nih?
1: Juga nggak takut ah sama Neng Mentari.
0: Sama dong. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, ya lagi ngapain sih siang-siang gini nih?
1: Abis-abis benerin lampu, lampu putus bohlamnya, aku naik.
0: Wow, hebat sekali Neng Lasmini ini ya. Udah iya. Nyala tapi itu lampunya?
1: Iya, putus dari kemarin, aku belum sempet naik.
0: Baru sempet naik, serem amat.
1: Iya.
0: Emang sangat hebat sekali Neng Lasmini satu ini ya. Buat nemenin Neng Lasmini dah yang lagi ganti lampu, mau diputerin lagu apa nih?
1: Iya, Nur Halimah.
0: Nur Halimah, apa tuh judulnya?
1: Takwa.
0: Takwa, cari bang, Takwa Nur Halimah. Oke, nanti Neng Mentari carikan ya buat Neng Lasmini ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tari.
0: Sama-sama sayangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Buat yang masih abang saya sejangkau siar yang lainnya boleh request-request lagu juga. Iya. Telepon aja ke 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Yuk nih mentari tunggu nih. Oh masih ketiban-tiban nih ya. Ditunggu. Kita tunggu buat kalian semua, boleh Neneng Mentari angkat. Semoga bisa keangkat. Oh, belum keangkat. Coba yuk. Dicoba melempar manggis. Manggis ku lempar, getah ku dapat. Bukan ya? Kok ngasal sih lagunya? Yuk, Mama Kajol nih belum masuk-masuk teleponnya. Mama Kajol, langsung yuk. Bisa enggak? Ah, bisa nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Gue yang seksi. Kenapa nih?
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak ada yang takut. Apa kabarnya Mama Kajol?
2: Alhamdulillah, sehat. Bagaimana sebaliknya, Neng?
0: Baik juga, Neng Mentari. Lagi ngapain nih siang-siang gini?
2: Lagi boboan.
0: Mau diputerin lagu apa?
2: Lagunya bobo ya.
0: Lagunya bobo.
2: Kita dapat bobo tuh Imam S Arifin.
0: Coba cari Imam S Arifin. Tak dapat bobo. Oke.
2: Oh iya, sebelum bobo Imam S Arifin.
0: Sebelum bobo. Nina bobo. Oh Nina bobo. Oke deh, yang tadi cari-cari dulu lagunya, nanti diputerin, oke?
2: Okay? Yang dicari-cari dulu harus.
0: Ya siap, Mama Kajol cintaku.
2: Mendengerin nih, kok Mentari kenal Mama Kajol sih?
0: Ya kenal dong, kan kita bestie.
2: Kan Mama Kajol baru ini aku tahu.
0: Eh tenang, Mama Tari mah udah ada indera keenamnya Mama Kajol.
2: Iya, spesial tadi buat Lasmini sama Murna ya.
0: Oke, siap.
2: Neng Mentari.
0: Uh-uh.
2: Cemara minta nomor handphone dong, boleh nggak?
0: Oh yaudah, WA di sini dulu ya, nanti Neng Mentari langsung kirimin, oke?
2: Okay? Oke, siap.
0: Oke, okay, ya. Siap.
2: Lagu Cemara sekalian ya.
0: Apa tuh?
2: Burung-burung ya. Burung-burung.
0: Burung-burung.
2: Dari Ada Irma.
0: Burung-burung dari Ade Irma tuh ada. Oke, nanti diputerin ya.
2: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama Mama Kajol.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang masih abang sayang sejangkau siar. Udah dulu itu dulu, nanti boleh WA telepon lagi sama telepon lagi atau mungkin WA aja ke Neng Mentari ya. Kita yang puterin dulu lagu yang satu ini.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hi.
4: Tanya apa aja?
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus, ada topping keras-keras, gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
2: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung. Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya aku kuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box?
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang berapa, Bu?
8: 130.
9: Per 7.
8: Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang
9: Bu?
8: Sekarang enggak, enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
11: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan mood lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak, Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enek. Pokoknya, so chocolicious. Choco Drink, enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk, cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood booster.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng, nomor 9, Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata!
0: Oishi!
1: Okay.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Saya Sejangkau Siar. Yuk masih ditungguin sama Neng Mentari yang mau salam-salam atau mungkin mau request lagu. Diperbolehkan, yuk gas aja. Telepon aja ke 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Nah sembari menunggu Neng Manis Abang Saya Sejangkau Siar, Neng Mentari mau nyapa-nyapa dulu. Ada penelpon, kita angkat dulu yang satu ini ya. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Burnes, gue yang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut sama Neng Burnes.
1: Ngapain takut dah siang-siang.
0: Gak ada hantu ya jam segini ya.
1: Nggak ada hantu, malamnya nggak ada hantu.
0: Nggak ada malamnya, malamnya juga nggak ada hantu.
1: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada. Neng Murna, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik ya. Lagi ngapain nih? Lagi makan atau lagi ngapain nih?
1: Lagi ngedengerin si cantik.
0: Siap, siap. Neng Murna, mau diputerin lagu apa?
1: Lagunya itu aja, Tarling. Pemuda idaman.
0: Nah, itu coba. Apa?
1: Pemuda idaman.
0: Cari Tarling. Bang, Tarling pemuda idaman ya. Oh, iya. Oke, nanti Neng Mentari puterin ya, cintaku.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Neng Murna.
1: Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar yang mau request masih Neng Mentari, tungguin nih. Yuk, di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Kita bacain dulu komen-komen dari Facebook Cakti Budi Bakti. Di sini ada Neng Eli, apa kabar Neng Eli? Gue yang seksi, assalamualaikum, selamat siang Neng Mentari. Pekanuan Sukodono Sidoarjo hadir, siap. Lalu di sini ada siapa buat Neng Mentari, semoga sehat selalu ya. Makasih ya Neng Eli ya. Terus ada Bang Ahmad Hudori, ini hashtag gue yang seksi, assalamualaikum Neng Mentari. Semoga sehat selalu, Jakarta Barat hadir, request lagu Orang Biasa, coba dicari tuh. Orang Biasa dari Azul Anggara ya. Oke, nanti Neng Mentari puterkan ya Bang Ahmad. Cari Orang Biasa. Ada enggak tuh? Ada itu Zul Anggara nih, no Zul ya. Oke, scroll lagi ah. Biar seru nih, ada juga dari Bang Dodi. Nih ada juga Soka nih. Lanjut lagi ada Bang Abah nih, Walia Samplangan, Gianjar Bali hadir, hashtag goyang seksi. Assalamualaikum. Selamat siang Neng Mentari, selamat bertugas sampai tuntas. Bagi dilancarkan juga, makasih banyak Allah. Tadi juga ada requestan dari siapa nih ya? Oh ya, dari Mama Aldi Kelvin nih, Bang, cariin dong lagu Melinda. Ada bayanganmu, ada bayanganmu. Oke, nanti dicariin ya, diputerin juga. Lalu tadi ada juga dari apa ya kalau nggak salah ya, kita scroll dulu Neng Mentari agak lupa. Oh, dari Ayah. Udah ketemu? Ada bayanganmu? Melinda? Oke, nanti Neng Mentari carikan ya. Melinda, ada bayanganmu. Ada bayanganmu. Oke, nih dari Ayah juga. Tolong dimasukin ya, operator ya. Nanti operator akan memasukkan ini Bang, cariin Bang lagunya Ayah nih, judulnya Sonia dari Abim Ngesti. Sonia, ada Abim Ngesti, Sonia ada. Oke, ya udah itu dulu ya, yang lainnya harap bersabar ya nih Mas Abang Sayang, nanti boleh request lagi. Kita puterin dulu lagu yang paling teratas nih ya nih Mas Abang Sayang. Yuk puterin Bang.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi Rp200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Ya masih Neng Mentari, tungguin yang mau request lagu atau mungkin mau salam-salaman spesial karena hari ini adalah hari ulang tahun radio, hari radio nasional. Di sini udah ada chat dari Abang Radit nih yang minta diputerin lagu And The X Stress No Tekan Mati. Boleh langsung aja dicari ya operator yang mentari ya. Semoga orangnya happy deh diputerin lagunya. Scroll, scroll, scroll. Ada juga dari Evan Caster nih minta diputerin lagu dari Kiki Aprilia. Mana coba dicek, cek, cek, cek, cek, ketika apa ya, Katonen, oke ada, nanti diputerin sama Neng Mentari ya, Neng Mes Abang Sayang Sejangkau Siar. Karena hari ini adalah hari radio, harapan Neng Mentari tentunya radio bisa terus berkembang ya, lebih baik lagi ke depannya. Terus juga penyiarnya ya bisa bahagia terus dan juga happy terus ya, tentunya Neng Mes Abang Sayang Sejangkau Siar. Ya semoga yang pada di radio pada happy semuanya deh dan terus berkembang ya. Karena Neng Mentari senang banget bisa kerja di radio tentunya bareng sama Neng Mais Abang Sayang Sejangkau Siar. Pokoknya apapun yang terjadi, harapannya semoga radio, terutama radio CBB bisa terus berkembang dan jauh-jauh lebih baik ke depannya lagi. Oke, kita putin aja Abang lagunya si NDX nih khusus buat Abang Radit.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru, kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
7: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras, gemes.
6: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
7: Soyami gelas,
3: we love it so much.
10: Produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
11: Power Geng, push!
12: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
11: Padahal dikit lagi winner!
13: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
11: Baru? Wih, keren pack barunya!
13: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
11: Wow! Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
13: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
11: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
13: Amazing.
11: Masa gak mabar lagi?
13: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
11: Choco Drink,
3: my mood booster,
11: menyala moodku.
13: Dari Wingsfoot.
14: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

4 CPP Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Mari Sabang Sayang Sejangkau Siar, balik lagi sama Neng Mentari. Ya tentunya di Goyang Seksi Hayo. Siapa takut? Gak ada yang takut ah. Nah buat Neng Mari Sabang Sayang Sejangkau Siar yang nanti mau request lagu nanti ya di jam 4 sama Neng Mentari juga tentunya. Neng Mentari lagi baca-baca berita nih. Aduh, ada-ada aja tingkah laku manusia pada saat ini. Kenapa tuh? Ada sebuah berita yang lagi heboh banget nih, Neng Mais Abang Sayang di media sosial. Jadi heboh, ada seseorang wanita yang mengaku-ngaku nih punya tunangan yang ternyata itu adalah anak pramuka yang sama-sama sebagai penumpang KRL. Di gerbong yang sama nih mereka naiknya, Neng Mais Abang Sayang Sejangkau Siar. Ede, seorang wanita dengan tas pink membuat suasana satu gerbong tentunya jadi ramai dong. Mulai ada tuh banyak yang berkumpul nih, kenapa ini tiba-tiba ramai seperti itu? Setelah terlibat perdebatan dengan seorang pelajar berseragam pramuka yang dia aku-akuin sebagai tunangannya. Kok bisa begitu ya? Dalam video yang beredar, wanita tersebut disebut sempat meminta HP milik pelajar hingga akhirnya mengadu kepada petugas. Namun situasi makin bikin penumpang heboh ketika ia mengaku bahwa pelajar tersebut adalah tunangannya. Aduh, bisa aja nih ya. Emang udah pengen nikah apa gimana nih kakak? Kok sampai kayak begitu? Kejadian ini pun mengundang beragam reaksi warganet karena alur perdebatan yang disebut semakin melebar. Jadi katanya nih ya, dari yang Mentari baca-baca gitu ya, Neng Mais Abang Sayang, ini mbaknya tuh ngajakin si anak pramuka ini ya, anak berseragam pramuka ini ngomong pakai bahasa Inggris gitu. Ya udah, mungkin anak ini responnya baik gitu ya kan, diajak ngobrol sama orang yang lebih tua gitu, jadi mungkin ngomongnya juga lembut atau sebagainya macamnya gitu ya. Tiba-tiba gak ada angin gak ada hujan, dia minjem HP kepada anak tersebut nih si mbaknya. Tapi anaknya nolak dong. Iya dong, ini kan privacy dan juga serem banget nih kalau tiba-tiba dibawa lari gak ada yang tahu. Apalagi di kereta kan jalurnya cepet gitu, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Telat dikit ya udah hilang HP-nya. Pas ditolak kayak gitu, ternyata mbak ini malah bikin keributan. Ditambah ngaku-ngaku pula sebagai tunangan dari pelajar tersebut. Aduh, ada-ada aja ya Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Ngeri bener, ngeri bener sampai ada yang kayak begitu. Hei, hei. Ada juga nih berita datang dari detik.com nih, detik.com. Ada sebuah informasi, menurut keterangan, ini berita lain nih ya. Menurut keterangan penumpang, kejadian terjadi di kereta Manggarai Bogor sekitar pukul jam 6:30 malam. Jadi ada seorang wanita naik nih, udah berbisik-bisik itu, udah berisik dan marah-marah, gak tahu kenapa nih. Kemudian membangunkan penumpang dengan tepukan yang cukup keras sambil mengatakan kakinya sakit. Apa urusannya nih? Emang kita Haji Naim apa gimana? Aduh, kok kita orang lagi duduk kan, lagi istirahat di kereta ditepuk dengan kencang. Bilangnya kakinya sakit. Aduh, ada urusan apa? Selama perjalanan tidak terlihat petugas di gerbong wanita saat itu. Setibanya di Tanjung Barat nih, wanita itu kembali marah-marah kepada penumpang perempuan karena menuduh dirinya difoto hingga memaksa melihat galeri HP. Ia juga sempat makan kacang hingga berantakan dan mengeluarkan kamper. Hah? Kenapa itu? Kamar mandi kah ini? Mengeluarkan kamper setelah penumpang di sebelahnya menutup hidung. Oh, jadi Neng Mentari tadi lihat ya dan baca, jadi mbak-mbak ini gak tahu kenapa dia nyium-nyium kamper, Neng Manis Abang Sayang. Gak ngerti kenapa. Kan kita kan udah ada minyak wangi gitu ya, Neng Manis Abang Sayang, kenapa harus bawa-bawa kamper? Ini jangan-jangan kamper kamar mandi dari stasiun lagi. Aduh, ngeri bener ya Neng Manis Abang Sayang. Ada aja gebrakannya nih. Ini gak kalah gebrakan juga dari pantau.com nih. Seorang penumpang LRT terekam terlibat perdebatan dengan petugas setelah ditegur karena membawa makanan dan minuman ke dalam kereta. Alih-alih langsung mengikuti arahan, penumpang tersebut mempertanyakan aturan dengan beranggapan bahwa makanan dan minuman seharusnya nggak dijual di area stasiun jika dilarang untuk dikonsumsi di dalam LRT. Petugas kemudian memanggil masinis yang sedang bertugas untuk memberikan penjelasan terkait ketentuan yang berlaku, sehingga penumpang diharapkan dapat memahami aturan selama menggunakan transportasi
transportasi umum. Aduh, abang kayak baru pertama kali naik LRT sama MRT atau kereta deh. Aduh, ya kalau makan dan minumnya di dalam kereta ya wajar dong ditegur, apalagi di LRT. Menjaga kebersihan aja, kalau tumpah siapa yang mau beresin, kan amsyong ya. Aduh, ada-ada aja deh bikin pusing. Kalau misalkan mau minum atau makan, ya udah pas di peron aja kan boleh. Kalau di peron mah, kalau udah masuk ke dalam gerbongnya nggak boleh atuh. Kalau misalkan berantakan, tumpah, repot, semuanya jadinya berantakan, nggak bisa menjaga kebersihan. Lagi aus banget apa? Kayak pas beli, misalkan udah beli nih, ya udah minum aja dulu setegak dua tegak baru naik. Nggak usah yang aneh-aneh, aduh bikin kerjaan orang aja nih abangnya malah balik-balik marah. Kalau udah ada aturannya udah nggak usah berbuat hal-hal yang lain ya. Oke, ya udah itu aja dulu Neng Mes Abang Sayang. Kita puterin lagu satu ini biar Neng Mentari nggak pusing.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
4: Hai semua.
5: Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mi Sedap Kari Kental Spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru Mi Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
8: Neng manis abang sayang, sejang kau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
9: Sayang pacaran yuk, tumpahkan rasa rindu, rambutnya udah dulu.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yeay!

0: dari Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah,

105,4 CBP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis abang sayang sejangkau siap, sudah jam 4 aja nih buat Nemanis abang sayang yang mau request lagu masih diperbolehkan sama Neng Mentari ya. Silakan ditelepon aja atau mungkin mau chat aja juga boleh. Sembari menunggu Neng Mentari, ada sebuah ini nih, sebuah parenting nih ya Neng Mes Abang Sain sejangkau siar. Jadi beberapa belakangan ini memang orang-orang seumuran Neng Mentari ya, teman-teman Neng Mentari itu sudah memiliki baby tentunya ya. Nggak usah nanya-nanya saya kapan ya, ini operatornya bikin ribut aja. Aduh, udah yang kita gak usah bahas ya. Nanti Neng Mentari suruh keluar deh abis ini, oke? Nah, bahas-bahas parenting Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Selaku mbak-mbak yang belum punya baby, Neng Mentari harus menerapkan nih yang namanya, kalau misalkan berkunjung ke rumah-rumah teman Neng Mentari gitu kan, yang mempunyai baby. Jadi ada ini ya nih, ada sebuah batasan-batasan saat menjenguk bayi baru lahir. Ini datang dari Parenting Anak Official. Nih buat Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar, atau mungkin yang punya cucu gitu ya, atau punya anak kita yang baru lahir, bisa memberikan batasan-batasan ini kepada para tamu supaya dede gemesnya bisa sehat terus. Kita mulai dari pertama adalah, jangan datang kalau sedang sakit ya. Ini mah udah pasti basic buat Neng Mas Abang Sayang. Kalau lagi sakit, jangan berkunjung ya Neng Mas Abang Sayang ke rumah orang, mau punya bayi ataupun enggak, udah gak usah, di rumah aja. Sedang batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan atau mengalami gejala infeksi, sebaiknya tunda dulu kunjungannya. Bayi baru lahir lebih rentan terhadap infeksi, sehingga melindunginya lebih penting daripada memaksakan diri untuk datang. Gak apa-apa, kamu gak usah datang juga, dedenya gak ngerti. Yang penting dedenya sehat. Makanya kalau udah sehat baru kalian boleh jenguk, sekalian ngobrol-ngobrol sama mamahnya. Begitu. Lanjut lagi, cuci tangan sebelum menyentuh bayi ya. Ini sudah basic sekali buat Neng Mas Abang Sayang. Jangan kan nyentuh bayi, nyentuh makanan aja kita cuci tangan ya. Sebelum menggendong atau menyentuh bayi, cuci tangan dulu nih dengan sabun dan air. Ya, atau minimal-minimal gunakan hand sanitizer lah dengan alkohol minimal 60%. Kalau dirasa sabun dan airnya nggak tersedia gitu ya, mungkin ketemunya di tempat tertentu gitu ya Neng Mas Abang Sayang. Dah, pokoknya semoga aja nih dede sehat terus ya. Jadi dicuci tangannya, jangan lupa. Lanjut lagi. Nah ini Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya, kadang kita mungkin lihat dede bayi bawahnya gemes gitu ya, pengen sun-sun gitu, tapi ini bahaya ya. Jadi jangan asal mencium dede bayinya, apalagi bapaknya ya, gak boleh ya Neng Mas Abang Sayang ya. Aduh, bikin ribut nanti. Pipi bayi memang menggemaskan ya seperti Neng Mentari, tapi bukan berarti bebas untuk disun atau dicium siapa saja. Jangan dede bayi, kita pun juga boleh ya, sembarangan. Terutama hindari mencium wajah, tangan, atau area sekitar mulut bayi, karena tangan dan wajah bayi sering bersentuhan dengan mulutnya. Kalau ragu, cukup elus lembut aja atau ajak bicara dari jarak dekat boleh, tapi jangan deket-deket banget ya, agak jauh aja, kayak tangin-tangin-tangin-tung-tangin-tang gitu-gitu aja Neng Mas Abang Sayang. Tapi kayak gitunya ke Pak RT ya, tangin-tung-tung ya, enggak dong, ke dedenya aja Neng Mas Abang Sayang ya. Pokoknya jangan sembarangan. Nah, lanjut lagi. Jangan merokok sebelum menjenguk bayi, sebaiknya tidak terpapar asap rokok. Iya betul sekali, karena asap rokok kan menempel pada baju dan juga tubuh dari si perokoknya. Jadi pastikan nih buat Neng Mas Abang Sayang, jangan merokok gitu ya sebelum bertemu dede bayi. Kalau bisa dikurang-kurangin lah, karena kalau ketemu sama kita juga kita kan kehirup ya baunya ya. Jadi apalagi nih dede bayi, bahaya sayangku. Kalau baru saja merokok, sebaiknya jangan langsung mendekati bayi, apalagi mendekati zinah. Nah, nggak boleh. Paling aman adalah menjaga lingkungan bayi benar-benar bebas asap rokok. Lanjut lagi, ada jangan memaksa menggendong. Betul sekali, yang ngerinya kecengklak Neng Manis Abang Sayang. Apalagi kalau misalkan kita belum terbiasa ya, biasa cuman menggendong beban keluarga gitu ya, ini menggendong bayi. Jadi kita belum terbiasa Neng Manis Abang Sayang. Tanya dulu, boleh gak aku gendong ini dedeknya? Kalau dirasa orang tuanya belum boleh, atau jangan dulu ya, soalnya dedenya mungkin abis diurut atau diapain gitu ya, gak boleh tersinggung nih Mas Abang Sayang, karena itu bukan anak kita ya. Serem juga kalau misalkan kenapa-kenapa. Bunyi apa itu? Bunyi siapa itu? HP siapa itu? Lanjut lagi.
Oh, sebelum itu bisa jadi bayi sedang tidur atau baru selesai menyusui, sedang rewel, atau orang tuanya memang ingin membatasi kontak untuk sementara. Bayi bukan barang yang harus bergantian digendong. Jadi izin dulu dan pastikan sudah cuci tangan yang tadi ya, yang manis abang sayang ya. Lanjut. Jangan datang rame-rame, betul, kita bukan lagi support permainan bola Neng Mais Abang Sayang sejangkau siar ya. Cukup beberapa orang aja, karena kunjungan yang terlalu ramai bisa membuat rumah lebih penuh dan meningkatkan jumlah orang yang kontak langsung dengan bayi. Jika memungkinkan nih ya, itu aja, apa sih namanya, perwakilannya aja Neng Mais Abang Sayang sejangkau siar. Terutama jika bayi-bayi tersebut ada bayi prematur atau memiliki kondisi medis tertentu. Ikuti aturan dari dokter dan juga rumah sakit seperti itu. Lanjut. Jangan memberi nasihat tanpa diminta. Ini betul sekali ya Neng Mais Abang Sayang sejangkau siar. Gak usah sok-sokan sok tahu ya kalau misalkan bukan di bidangnya. Kecuali Anda memang dokter anak yang memahami gitu ya. Kalau bukan udah diam aja. Setiap keluarga punya cara merawat bayinya. Yang penting dalam keadaan yang sesuai dengan anjuran dokter. Nih, jangan memberi nasihat tanpa diminta. Cakep. Hindari komentar seperti, kok asinya sedikit, harusnya bayinya digendong begini, dulu anak saya nggak begitu, kok rumahnya berantakan, ibu baru mungkin sedang lelah dan masih beradaptasi, datanglah untuk memberi dukungan, bukan menambah tekanan. Ini sering banget ya terjadi Neng Mais Abang Sayang sejangkau siar ya. Hal-hal seperti ini udah diem aja, gak usah terlalu ikut campur. Apalagi ibu-ibu yang baru melahirkan itu kan, dalam masa stres ya Neng Mais Abang Sayang, abis bertaruh hidup gitu. Jadi jangan sampai ada mulut-mulut racun keluar ya, yang bisa membuat hati seorang ibu terluka. Bahaya ya. Harusnya bayinya digendong begini, ah so tau kamu, ah eh dulu anak saya gak begitu ya. Kan anak kamu bukan anak saya, gimana sih? Ya beda dong. Kok rumahnya berantakan, ya udah bantu beresin, gak usah banyak bicara ya Neng Mais Abang Sayang ya. Usahakan support ibunya ya, ada yang paling utama support ibunya nih ya, yang sudah berdedikasi penuh untuk melahirkan seorang bayi gemes. Lanjut lagi. Yang terakhir, hormati waktu istirahat ibu dan juga bayi. Kalau bayinya tidur ya udah biarin aja. Jangan, aduh mau gendong, mau gendong. Aduh jangan latah ya Neng Mais Abang Sayang sejangkau siar ya. Kalau ibunya terlihat lelah, jangan lama-lama nih. Misalkan kelihatan, nah ini nih, Neng Mais tadi mau sedikit bahas ya. Kalau habis masa melahirkan, lebih baik itu ya jangan semuanya pada mau datang jenguk gitu. Berikan jeda waktu buat ibunya istirahat. Karena apalagi kalau misalkan baru-baru banget lahiran ya, biarkan dia istirahat dulu. Juga untuk para keluarga nih ya, dari pihak keluarga suami maupun istri, itu biarkan ibunya dan bayinya istirahat. Karena itu mereka perjalanannya sangat-sangat amat jauh dan melelahkan tentunya ya Neng Mais Abang Sayang. Jadi berikan waktu untuk rehat, istirahat. Jangan langsung diajak ngobrol terus tanpa diminta, karena mereka juga capek dan butuh sangat namanya istirahat Neng Mais Abang Sayang sejangkau siar. Ini kayaknya gue bakal ngomong agak panjang, boleh ditambahin ya. Lah kalau kamu capek aku pulang dulu ya, istirahat yang banyak tuh, kayak gitu kalimat sederhananya ya, bisa menjadi bentuk perhatian sangat berarti tentunya. Ini ada sebuah kalimat yang bagus ya, menjenguk bayi bukan soal berapa lama kita bisa menggendongnya, tapi tentang bagaimana kita bisa hadir tanpa mengganggu, tanpa membawa resiko, dan tanpa menambah beban orang tua dari si bayi tersebut. Kalau sayang bayi dan ibunya, tahu kapan harus datang dan kapan harus memberi ruang. Simpan dan bagikan untuk warga yang akan menjenguk newborn. Seperti itu Neng Mais Abang Sayang sejangkau siar. Ngomong-ngomong soal melahirkan ya, Neng Mentari kemarin baru aja mendapatkan sebuah apa ya, berita gitu kan, dari aplikasi namanya Threads gitu Neng Mais Abang Sayang. Jadi ada sebuah berita viral ya, jadi ada sebuah utas. Utas itu seperti status lah ibaratnya ya. Ada sebuah utas di mana ada seseorang bilang bahwasannya seorang ibu yang melahirkan secara sesar itu bukan seorang ibu, katanya seperti itu. Aduh, aduh, aduh, aduh. Katanya kan kamu cuman model di bios gitu ya, bangun-bangun dedenya udah ada. Gak bisa
sih seorang wanita berbicara seperti itu? Tentunya enggak bisa seperti itu ya Neng Mes. Abang sayang sih yang kau siar ya. Mau melahirkan secara sesar, mau melahirkan secara normal atau apapun, ya tetap aja itu melakukan pertahanan hidup. Apalagi mereka sudah mengandung berbulan-bulan. Neng Manis, abang sayang sih yang kau siar. Aduh, coba besok-besok ketikannya tuh tolong dijaga ya, jangan sampai melukai. Hati-hati para bunda-bunda atau para ibu nih yang telah berusaha untuk melahirkan seorang bayi. Kok bisa ya dia berpikir seperti itu ya? Lalu setelah dikulik-kulik Neng Manis abang sayang sejangkau siar, dia memberikan respon bahwasannya itu adalah sejenis sarkas, katanya seperti itu. Tapi gimana ya Neng Manis abang sayang sejangkau siar, mau bilang sarkas ataupun enggak gitu ya? Tetap aja gak bisa Neng Manis abang sayang, karena kita gak pernah tahu ya hati orang itu sesensitif apa gitu Neng Manis abang sayang. Menggunakan media sosial secara bijak adalah hal paling penting dan paling dasar saat kita berselancar di media sosial tentunya. Apalagi media sosial kan serba cepat ya Neng Manis abang sayang. Satu detik aja itu bisa kesebar sampai ke seluruh dunia dalam waktu sekian detik aja. Dan kamu bisa aja nih jadi orang-orang yang jahat karena dari jari jemari kamu. Kalau dulu kan kita bilangnya apa ya, mulutmu harimaumu. Kalau sekarang jarimu harimaumu. Aduh, bahaya banget Neng Manis abang sayang sejangkau siar. Jadi harus dipikirkan lagi tuh apa yang mau diket. Dia bilang sih katanya sarkas ya. Dan dia bilang dia kok ibu juga, kok ibu yang melahirkan secara sesar dua anak. Tapi gak ngerti ya maksudnya apa gitu alasan dia menulis seperti itu dalam arti sarkas. Apakah dia memang sebelumnya pernah dibicarakan seperti itu atau gimana nih? Atau memang dia cuma pengen rame doang atau gimana gitu kan? Pokoknya kalau misalkan isu-isunya tuh sensitif, udahlah, coba dibaca lagi. Kita kan bukan anak kecil maksudnya Neng Manis abang sayang ya. Kita udah dewasa gitu, dicek lagi, dibaca lagi apa yang sebenarnya terjadi tentunya Neng Manis abang sayang sejangkau siar. Jangan membuat utas-utas tidak jelas seperti itu ya, bahaya. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Halo, belum telepon ya sayang ya, sabar ya. Pokoknya buat Neng Manis abang sayang nih ya, selama nih kita sedang bersosial media, diperhatikan lagi. Ini bukan anak kecil main nulis-nulis sembarangan aja. Itu rame banget Neng Manis abang sayang sejangkau siar. Pokoknya apapun itu ya, namanya ibu ya, mau dia sesar kek, mau dia normal, mau dia nasar kek, mau dia siapa kek, terserah deh. Tetap aja dia seorang ibu yang harus dihormati ya Neng Manis abang sayang. Susah loh melahirkan loh ya, jangan sembarangan. Aduh, aduh, aduh, aduh. Pokoknya ibu-ibu yang melahirkan dalam dalam proses apapun ya, tetap semangat tentunya ya, selalu dijaga dede bayinya karena tentu kalian sangat mengharapkan bayi ini ya, jadi dirawat aja. Nggak usah didengerin apa kata orang ya. Dan orang-orang yang mau menulis hal-hal seperti itu, coba dibaca ulang, jangan sampai nih apa yang keluar dari mulut kalian nanti bisa menyakiti orang lain. Ingat ya Neng Manis abang sayang, nanti kita mempertanggungjawabkan semua yang pernah kita keluarkan dari mulut kita ini. Aduh, bahaya banget ya. Aduh, abangnya bisa diem gak nih? Aduh, aduh, aduh, aduh. Pokoknya rame banget tuh kemarin Neng Manis abang sayang. Aduh, sampai semua orang berkomentar di sana. Tapi ngomong-ngomongin soal ini ya, soal ketikan ya Neng Manis abang sayang sejangkau siar, memang ya kita tuh harus sangat berhati-hati gitu ya. Aduh, orang-orang nih cepat banget nulis sesuatu yang bisa membuat apa ya namanya tuh, kalau bahasanya itu balik ke dia sendiri gitu loh. Apa ya namanya tuh ya? Apa? Apa? Oh, aja ngomong karma katanya begitu. Iya betul ya, terima kasih ya adik. Siapa namanya kamu ya? Pokoknya kamu terima kasih deh. Jadi harus sering berhati-hati Neng Manis abang sayang, bukan cuma di sosial media aja. Kalau ngomong langsung pun juga harus tetap berhati-hati. Apalagi nih kayak tadi kita bahas nih soal ibu, orang-orang yang baru datang, ibu yang orang-orang yang baru mengunjungi ibu yang baru melahirkan bayi. Aduh, mulutnya tolong dijaga ya, nggak usah ikut campur urusan orang lain ya. Pakai acara anak saya dulu nggak kayak gini. Ya itu pun anak saya, tapi masalahnya udah itu anak kamu. Jadi pokoknya tetap berhati-hati dan menjaga. Kamu jangan dem-dem terus ya, aku lagi ngomong ya. Jadi pokoknya buat yang Mas abang sayang ya, kemanapun kita melangkah, sejauh apapun kita berkendara, siapapun kita dan apapun jabatannya kita, kita tetap manusia biasa ya. Tetap meninggal kok kita, jadi jangan sampai membawa kita ke jalur-jalur yang tidak baik. Udah kebanyakan ngomong nih, nanti puterin lagu yang satu ini.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Tips cara menghilangkan pusing.
1: Aduh, kenapa sih nih pala gue? Pusing banget. Ada yang tahu gak ya obatnya?
0: Minum obat aja, Jer. Ada obat yang pil, ada obat yang cair. Nah, lu suka yang mana?
1: Kalau yang pil, gue takut pahit. Kalau yang cair, gue takut muntah. Ada gak ya supaya gak minum obat tapi pusingnya hilang?
0: Tuh ada tembok tuh, jedorin aja pala lu.
1: Ya, benjol dong pala gue.
0: Pala lu emang udah benjol.
1: Ya, bocor dong pala gue.
0: Emang lu orangnya bocor?
1: Aduh!
2: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: 100% dangdut Indonesia.
1: Woi, lu mau kemana? Cepet banget larinya.
2: Gua pengen pulang. Pengen cepet-cepet denger radio.
1: Emangnya ada apa?
2: Lu denger aja sendiri.
3: Tangga lagu CBB 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Kembali lagi sama Neng Mentari di Goyang Pak. Aha, di Goyang Seksi, ayo siapa takut. Kita sudah masuk ke segmen TLC Tangga Lagu CBB. Wow ya, sudah masuk hari Jumat aja nih ya, udah waktunya TLC Neng Manis Abang Sayang. Sebelumnya Neng Mentari mengucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya ya kepada seluruh fans yang sudah memilih. Dan terima kasih untuk produser TLC Mas Rama, musik director Bang Jerry, produksi dari Pak Budi, seluruh para penyiar CBB, para label musik, para manajemen artis, dan yang paling utama nih ya, para penyanyi dangdut ya TLC. Oke, Neng Mas Abang saya sejangkau siar. Nah, sebelum kita tahu nih ya, mau kepo-kepo kira-kira minggu ini siapa ya yang menempati posisi 5 besar. Tapi sebelum itu, Neng Mentari mau mengingatkan kembali siapa yang sudah memeringkati posisi 5 besar di minggu lalu. Ada dari peringkat kelima nih, Ebi DA5 dan Zahra DA7 dengan judul lagu Saat Bahagia. Di peringkat keempat ada Erin Susan dengan judul lagu Berkeping-keping. Lalu di peringkat tiga ada Selfie Yama dengan judul lagu Sampaikan Rindu. Di peringkat kedua ada Arjuna dengan judul lagu Kekasih Sialan. Dan di peringkat paling pertama ada April DA7 dengan judul lagu Menyala. Nah, kira-kira di minggu ini apakah ada perubahan dari peringkat TLC kita? Oh, udah penasaran tentunya ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Tapi sebelum Neng Mentari memberitahukan ya untuk peringkatnya ada siapa aja, Neng Mentari mau ingetin nih buat Neng Manis Abang Sayang yang mau ikutan pilih, caranya gampang aja. Ketik nama spasi art artis ya, spasi judul, lalu kirim ke 0895 2010 54. Oke nih Mas Abang Sayang, waktunya kita ke TLC episode ke-201. Wah, udah siapa yang bisa nebak kira-kira di peringkat 5 akan diisi oleh siapa ya nih Mas Abang Sayang sejangkau siar. Neng Mentari bakal spill dulu nih. Jadi ya, penyanyi ini adalah duo Neng Manis Abang Sayang. Wah, siapa tuh yang udah kepo-kepo? Oke, ini dia peringkat 5 diisi oleh duo anggrek dengan judul Aman Aja dalam kurung Sah tuh. Jadi lagu ini memiliki nuansa yang ringan, menghibur dan penuh percaya diri. Pesannya adalah tidak perlu terlalu memikirkan omongan atau penilaian orang lain selama hubungan atau pilihan yang dijalani terasa baik dan tidak merugikan seperti itu. Ih, kepo banget nih Mentari. Langsung aja kita puterin lagunya.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
3: Peringkat kelima.

0: spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 100% dangdut Indonesia.

0: Lagu dari pendatang baru buat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang mau ikutan pilih nih lagu tersebut, boleh langsung aja ketik nama Neng Manis Abang Sayang spasi nama artis spasi judul lagu ke 0895-2010-54. Langsung aja kita masuk lagi ke TLC tanggal lagu CBB. Ya, kita udah masuk ke peringkat keempat Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar nih ya. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang tentunya sudah tahu ya. Ini adalah lulusan dari DA7. Nah, kira-kira siapa tuh? Di peringkat keempat ada dari April DA7 dengan judul lagu Menyala. Peringkat minggu lalu April ada di peringkat pertama ya. Untuk minggu ini April ada di peringkat keempat. Jadi Menyala ini memiliki makna tetap semangat, keberanian dan usaha untuk meraih impian. Lagu ini dapat dimaknai sebagai dorongan untuk percaya diri dan menunjukkan kemampuan serta untuk tidak mudah menyerah ya. Keren banget ya April DA7 selalu masuk di top 5 loh. Ya udah yuk langsung aja kita puterin lagunya.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.
2: Peringkat

0: Acting Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Dari kecil belajar sabar.
2: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa dengerin terus radio 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta bareng Abinda.

0: Ya, lagu tadi adalah lagu dari pendatang baru untuk Nemes Abang Sayang yang mau ikutan pilih. Caranya gampang aja. Ketik nama Nemes Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu. Lalu kirim ke 0895-2010-54. Yuk kita balik lagi ke TLC. Sudah masuk ke peringkat 3 Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Ini featuring lagi tentunya dari lulusan DA5 dan juga DA7. Peringkat 3 ditempati oleh Ebi DA5 dan Zahra DA7 dengan judul lagu Saat Bahagia. Peringkat minggu lalu mereka ada di peringkat 5 dan sekarang naik di peringkat 3. Jadi judul lagu dari Saat Bahagia ini tuh menggambarkan kebahagiaan ketika seseorang menemukan pasangan yang dapat memberikan rasa nyaman dan juga kasih sayang ya Neng Manis Abang Sayang. Oh, yaudah yuk kita langsung dengerin aja bareng-bareng.
1: CBB Radio 105,4 FM.
2: Inilah dia peringkat ketiga.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh, gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kucrut. Mau goyang asik, mau goyang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Tadi adalah lagu dari pendatang baru untuk Neng Manis Abang Sayang. Yang mau ikutan pilih caranya gampang aja nih. Ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu, lalu kirim ke 0895-2010-54. Yuk balik lagi ke TLC, tanggal lagu CBB. Sudah masuk ke peringkat kedua Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar nih. Wow. Kita bakal langsung masuk aja ya. Peringkat kedua diisi oleh Selviana dengan judul lagu Sampaikan Rindu. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang merindukan orang yang jauh atau sudah tidak bersamanya. Rasa rindu tersebut begitu kuat sehingga berharap ada seseorang yang dapat menyampaikan perasaannya kepada orang yang dirindukan. Seperti itu nih Manis Abang Sayang. Langsung aja kita dengerin yuk lagunya yang satu ini.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.
2: Kita dengarkan peringkat kedua.

Tadi adalah lagu dari pendatang baru untuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Yang mau pilih caranya gampang aja, ketik nama Neng Manis Abang Sayang spasi nama penyanyi spasi judul lagu, kirim ke 0895 2010 54.

0: Ada lagu dari pendatang baru untuk Neng Manis Abang Sayang. Yang mau ikutan pilih caranya gampang aja nih. Langsung aja ketik nama Neng Manis Abang Sayang, spasi nama penyanyi, spasi judul lagu, lalu kirim ke 0895-2010-54. Yuk kita masuk lagi ke TLC, tanggal lagu CBB. Sudah masuk ke peringkat pertama Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Siapa yang udah kepo-kepo nih kira-kira di peringkat pertama ada siapa ya? Peringkat pertama ini ada di peringkat kedua pada minggu lalu Neng Manis Abang Sayang. Tuh udah dikasih clue ya. Oke deh, peringkat pertama ada dari Arjuna dengan judul lagu Kekasih Sialan. Waduh, jadi lagu ini menggambarkan perasaan kecewa dan kesal kepada seseorang yang pernah dicintai. Hubungan yang awalnya diharapkan bisa memberikan kebahagiaan justru berakhir dengan luka dan rasa sakit. Neng Manis Abang Sayang udah kepo ya, tapi sebelum itu Neng Mentari mengucapkan banyak terima kasih nih untuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar yang sudah menemani Neng Mentari dari jam 1 siang tadi hingga hampir jam 6 sekarang. Nah, dan terima kasih untuk para operator Neng Mentari, terima kasih untuk para keluarga besar CBB, dan terima kasih juga buat diri Neng Mentari tentunya. Hai, tetap berkarya untuk Indonesia, cium bolak-balik. Sebelum itu kita puterin lagu yang satu ini. Ini dia peringkat pertama.
1: Radio CBB tak bisa tergantikan.
2: Inilah dia, sang juara.

0: dosen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Karena di leher operasi, ambil lancar, berhubung masih ada macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
7: Air Bambu Habibur Rahman ya, Pak.
6: Seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
7: 10 botol ya?
6: Botol.
7: Nah, berarti 2 botol kurang.
6: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelejatnya ini.
7: Oh, kempes.
6: Yang di leher, yang di ketiak ini. Kecil itu lagi.
7: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur mengenai syariat yang harus dilakukan kepada Ayatul Bambu, Nabi Burahman.
7: Amin.
6: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini
7: kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai Air Bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari.

Kebun Jeruk Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, nggak apa-apa sih, Neng.
2: Ah, abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

Sobat yang manis abang sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Capek banget, udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
1: Kenapa sih, Neng?
0: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
1: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
0: Apa tuh?
1: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat. Dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
0: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin pol.
2: CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di Jumat malam ini Neng Manis Abang Sayang bakal ditemenin sama Bang Revan nih, yang pastinya di Goyang Malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang ses yang kau siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah, di Goyang Malam ini neng manis abang sayang, nanti bisa curhat-curhat nih ya. Dan nanti curhatannya bakal dibahas dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam nih neng manis abang sayang ya. Buat neng manis abang sayang yang mau curhat, bisa banget nih ya, gampang caranya, tinggal ketik aja nama nih sabang sayang spasi curhat di Goyang Malam. Nah, tinggal diketik aja tuh curhatannya di situ, dan nanti bakal dipilih salah satu nih sama Abang Revan ya. Nah, buat nama nih sabang sayang yang mau kirim curhatannya bisa ke 0895 2010 54, ke WhatsAppnya CBB ya, jangan sampai salah nanti ke WhatsApp yang lain lagi. Aduh, nanti kalau ke yang lain malah gak kepilih sama Bang Revan. Nah, Bang Revan udah dapetin satu ya yang curhat nih, dan bakal dibahas nih namanya sama sayang dari jam 7:30 sampai jam 9:30 malam ini. Spesial di hari Jumat ini, di hari Jumat langkah yang ke-11 di bulan September 2026 nih namanya sama sayang ya. Waduh, namanya sama sayang pasti penasaran kan curhatannya. Oke, langsung nih Abang Revan bacain ya curhatannya. Dari siapa yo? Nah, ini tuh dari ibu-ibu nih, Neng Manis Abang Sayang. Dari Neng Siska namanya. Nah, dia itu curhat nih, dia curhat sedikit nih katanya. Kadang suka perhatiin anak saya kalau misalnya lagi main sama teman-temannya. Mereka itu emang kumpul di satu tempat, entah itu di depan rumah atau di depan tempat mainnya ya, atau di dalam rumahnya. Tapi masing-masing tuh sibuk sama HP-nya. Nah, anak saya main HP. Nah, anaknya si Neng Siska ini main HP. Terus temennya juga main HP. Kadang Neng Siska ini sampai heran, katanya lagi main bareng-bareng, tapi malah sibuk sendiri-sendiri nih. Nah, Neng Siska ini jadi ingat waktu pas masih muda dulu, kalau misalnya lagi kumpul sama teman-teman itu nggak punya HP ya, nggak kayak sekarang nih. Jadi kalau misalnya main ya ngobrol, bercanda, main bareng, duduk-duduk sambil cerita-cerita. Nah, kadang juga mainnya dari sore sampai malam masih itu-itu aja yang diomongin nih. Nah, sebenarnya dia tuh nggak pengen ngelarang anaknya buat main HP. Karena tuh dia tuh tahu di zaman sekarang kan beda ya, nggak kayak zaman orang tua zaman dulu nih. Makanya kadang dia tuh ngerasa khawatir sama anaknya ini yang terlalu asik main HP nih, sampai lupa waktu ya. Kadang ya kalau misalnya anak-anak udah main HP ya, lupa waktu, lupa sama temennya, lupa sama keluarganya juga. Nah, dia juga pengen anaknya tuh ngerasain gimana serunya ngobrol dan bercanda langsung tanpa harus melihat HP terus. Nah, makanya nih dia tuh nanya ke Bang Revan dan yang manis Abang Sayang. Menurut Bang Revan dan yang manis Abang Sayang nih, apakah sebagai orang tua Neng Siska ini perlu membatasi penggunaan HP ke anaknya yang lagi kumpul sama teman-temannya, atau biarin aja nih? Karena kan emang cara anak-anak sekarang bersosialisasi udah berbeda sama yang zaman dulu. Nah, ini nih yang manis Abang Sayang ya, persoalan di zaman sekarang nih yang orang tua nih ya, entah itu anaknya atau cucunya yang masih kecil, mungkin yang masih sekolah ya, masih SD, SMP atau SMA ya. Tapi kalau SMA kan udah gede dikit ya, jadi ya wajar lah, pasti dia tuh udah ngerti waktu juga. Tapi nih yang anak-anak SD, anak SMP tuh kadang kalau udah main HP itu sampai lupa waktu nih namanya Abang Sayang ya. Abang Revan di rumah tuh, di dekat rumah Abang Revan itu kan ada warung ya. Nah, di depan warung itu biasa mereka tuh pada main, kumpul di situ, main HP semua, berjejer sampai lupa waktu. Kadang nih Abang Revan ke warung siang, ke warung lagi malam, itu masih main di situ tuh dari siang sampai malam, dan posisinya nggak berubah, berjejer kayak gitu. Dan yang lebih parahnya lagi kan itu di depan warung ya, mereka kan nggak dipantau sama orang tuanya, dan kadang ada kata-kata yang keluar ya, kata-kata kasar dari anak kecil. Nah, itu kan nggak bagus nih. Nah, makanya nih jadi bingung nih orang tua sekarang nih. Jadi lebih pilih anaknya dilarang main HP atau dibiarin aja gitu. Nah, intinya kayak gitu nih manis Abang Sayang ya, pertanyaan dari Neng Siska ini. Nah, kalau dari Abang Revan sendiri sih,
Sebenarnya nggak apa-apa ya, anaknya itu dikasih HP, main HP sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi harus dipantau juga, diawasi, jangan dibiarin main sendiri, jangan dibiarin asik sendiri, dan kalau misalnya main pun jangan kelamaan gitu ya, namanya juga masih kecil, dia kan masih belum tahu nih, kadang lupa waktu, lupa makan, nanti malah jadi sakit, nanti lupa ngerjain PR-nya, nah itu kan jadi ribet sendiri ya. Jadi ya paling dikasih waktu, kalau mau main HP harus makan dulu, harus ngerjain PR dulu, harus belajar dulu, nanti boleh main sejam dua jam, nah, dan mainnya pun harus diawasi. Nah harusnya seperti itu sebagai orang tua ya, itu tadi saran dari Abang Revan. Nah buat yang manis sama sayang, yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau saran boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Karena Engkau dari Lukman Redista. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rangdut, Jakarta.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Saiz yang kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 7 lewat 55 menit waktu beliau siar Neng Manis Abang Sayang ya. Masih sama nih, masih membahas tentang curhatannya Neng Siska nih yang tadi Neng Manis Abang Sayang ya. Kalau misalnya dia tuh curhat nih, dia punya anak yang anaknya tuh dia heran sama anaknya yang katanya main bareng teman-temannya, tapi malah main HP dan teman-temannya juga main HP, jadi sibuk masing-masing. Nah, jadi ini main bareng apa gimana nih pada sibuk masing-masing? Nah, dia lihat anaknya main HP terus dan gak kayak zaman dulu gitu ya mainnya. Kadang kalau main kan ngobrol, apa bercanda, ketawa-ketawa, cerita-cerita, dan sekarang anaknya main cuma ya main HP aja gitu. Nah, terus dia juga bingung nih mau ngelarang gimana ya, soalnya kan zaman sekarang tuh udah beda, gak kayak zaman dulu. Kalau misalnya dilarang takutnya nanti anaknya malah jadi pendiam ya, gak bisa bersosialisasi. Nah, makanya dia tuh bingung dan minta saran ke Abang Revan dan yang Manis Abang Sayang, kira-kira gimana nih ya baiknya nih, lebih baik dilarang aja main HP atau dibiarin aja gitu. Tapi kan namanya zaman sudah berbeda ya, gak bisa disamain kayak dulu nih. Kalau emang dulu kan emang belum ada HP, jadi ya mainnya ya udah main bareng teman-teman, main permainan, cerita-cerita, ngobrol, seru-seruan. Nah, sekarang harusnya sih masih bisa gitu, cuma kan sekarang banyak anak-anak yang males, lebih pilihnya tuh yaitu main HP aja. Nah, buat yang Manis Abang Sayang yang mau bergabung atau ngasih pendapat, boleh banget ya di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Oke, halo.
1: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih, Pipi Jumadi?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat Bang Revan. Gimana sebaliknya Bang Revan?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Nah, udah dengar nih curhatannya Neng Siska yang tadi?
1: Iya, udah. Permainan HP kan?
0: Iya, benar. Nah, menurut pendapat Pipi gimana nih?
1: Iya, masalahnya ini kan zaman kan semakin lama, semakin modern, semakin meningkat.
0: Teknologinya.
1: Permainan HP. Ya, kalau menurut saya ya, namanya anak-anak ya, sekarang permainan HP, ya biarin aja Bang Revan.
0: Biarin Nerogi. Aja.
1: Dilarang ya takutnya ntar dia tertekan batinnya.
0: Iya, terus nanti ngambek jadinya. Kan kebanyakan ya, dilarang ngambek.
1: Dari pendiam, ngambek. Gitu. Ntar kalau udah bosen kan udah sendiri dia.
0: Nah, tapi kadang ada juga yang udah main HP kayak gitu tuh sampai lupa waktu, lupa makan, lupa ngerjain PR. Nah, itu
1: kalau lupa waktu, lupa makan, dikasih batas. Dari orang tuanya diperbatasin dulu, makan dulu apa gimana, ditegur begitu.
0: Jadi gimana nih?
1: Lagi gitu, Bang.
0: Jadi gimana nih saran dari Pipi Jumadi nih buat Neng Siska nih?
1: Ya, dikasih perbatasan aja, batas waktu, waktu makan ya makan, waktu belajar belajar. Ntar kalau habis itu main HP aja tuh enggak apa-apa, kan gitu.
0: Oh, jadi ya benar, hampir sama kayak tadi Abang Revan ya. Jadi sebelum main HP ya, makan dulu, ngerjain PR dulu, baru boleh gitu.
1: Iya.
0: Itu pun mainnya jangan lama-lama kan ya, 1 jam, 2 jam cukup. Jangan berlebihan, karena nanti malah jadi kecanduan kan, bahaya ya.
1: Iya.
0: Apalagi zaman sekarang nih, apa-apa semuanya kan pakai HP. Kalau misalnya dilarang
1: ini
0: nanti,
1: ini kalau lama-lama kan namanya ini sinar HP itu kan bahaya.
0: Betul, nanti ke mata ya.
1: Iya.
0: Nah, lagi pula kalau misalnya nggak dikasih HP sama sekali, nanti dia malah ketinggalan, nggak update gitu. Jadi nggak bisa teknologi, dia malah jadi kudet, kurang update.
1: Iya.
0: Nah, jadi paling benar dikasih, tapi ya dikasih batasan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap. Terima kasih ya pendapatnya. Dan sarannya nih dari Pipih, mau diputerin lagu apa?
1: Aku belum beruntung dari Persik.
0: Aku belum beruntung. Kayaknya Indah Pada Waktunya deh judulnya deh.
1: Oh iya, Indah Pada Waktunya, maaf.
0: Iya, Bang Revan soalnya sering puterin juga nih.
1: Iya, Indah Pada Waktunya.
0: Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Ya, salam sedikit ya Bang Revan. Teh Dinda, Rasmini, Wartini, Kaminkan, Kajol, Cemara. Ya udahlah, semua-semuanya aja. Neng Manis, Abang Sayang, Bang Repan.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Repan, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Hati-hati di jalan, Bang Repan.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu tadi ada pendapat dan saran dari PP Jumadi ya. Hampir sama nih sama Bang Revan ya. Sebenarnya nggak perlu dilarang sih anak-anak zaman sekarang, karena perlu juga main HP. Jadi dia tuh bisa belajar teknologi. Jadi mulai dari HP dulu, nanti ke laptop. Nanti kalau misalnya dilarang nggak boleh, dia malah nggak update. Nanti pas gede yang harusnya dia udah tahu cara menggunakan teknologi, nanti malah nggak bisa kalau dilarang. Jadi lebih baik nggak usah dilarang, cuma ya dikasih batasan, dikasih waktu. Misal nih mainnya nanti sore ya, jadi kan pulang sekolah misal jam 1 nih, nah itu disuruh makan siang dulu, disuruh ngerjain PR dulu, nanti boleh mainnya dari jam 3 sampai jam 5 sore aja. Nah gitu, jadi dikasih batasan, dikasih waktu biar anaknya juga tahu cara manajemen waktu dan disiplin. Jadi kayak gitu Neng Manis Abang Sayang ya dan Neng Siska. Jadi sebenarnya nggak perlu dilarang ya, tapi harus diarahkan. Nah sebagai orang tua itu kita perlu mengarahkan, perlu membimbing, dan perlu memantau. Jadi apa yang dimainin, apa yang ditonton itu kita harus tahu juga ya, biar nanti nggak sampai salah teknologi ya. Jadi biar nggak salah dia menggunakan teknologi. Jadi harus bijak ya Neng Manis Abang Sayang ya. Oke. Itu tadi ada tambahan dari Abang Revan ya. Buat teman-teman Abang Sayang yang mau ngasih pendapat atau ngasih sarannya, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Buat teman-teman Abang Sayang, ada Indah Pada Waktunya dari Dewi Persik. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9, Penggilingan, Cakung. Keluhannya, yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Oh, kalau itu. Selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, Masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk.

0: itu udah oleng deh, bawa mobil udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Rangdut, Jakarta.

105,5 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neman nih Bang Sensnya Kau Siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 21 menit waktu bilik siar ini Neman nih Bang Sayang ya. Masih sama nih, masih membahas tentang curhatannya Neng Siska nih. Tadi Neng Siska ini curhat kalau misalnya dia tuh heran sama anaknya yang katanya main sama teman-temannya, tapi pas main itu malah sibuk masing-masing, sibuk main HP semuanya. Gak cuma anaknya doang ya, tapi teman-temannya juga pada main HP sendiri-sendiri. Nah, jadi dia tuh bingung nih. Sebenarnya nih mau main apa mau sibuk masing-masing sih? Gak kayak zaman dulu dia ya, gak kayak zaman dulu pas Neng Siska ini pas masih kecil. Soalnya dia tuh kan biasanya mainnya ya main permainan, ngobrol, cerita-cerita, seru-seruan bareng teman-temannya. Nah, zaman sekarang kan beda ya, Neng Manis Abang Sayang ya, nggak kayak zaman dulu. Makanya Neng Siska ini bingung nih, harus ngelarang anaknya main HP atau enggak. Soalnya kalau misalnya dilarang kan udah nggak kayak zaman dulu. Zaman sekarang kan udah teknologi semakin canggih, jadi dia kalau mau ngelarang juga kasihan anaknya, takutnya nanti malah jadi anak yang pendiam. Nah, makanya dia curhat dan nanya ke Abang Revan dan Neng Manis Abang Sayang nih, kira-kira gimana nih, lebih baik gak usah dikasih HP atau dibiarin aja anaknya main HP gitu, Neng Manis Abang Sayang ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, tadi Abang Revan bilang kan, kalau misalnya Abang Revan ditanya kayak gini, Abang Revan bilangnya tuh yaudah dibiarin aja, yang penting ada batasannya nih. Jadi jangan semata-mata udah dikasih tapi terserah deh mau ngapain kek. Nah, kayak gitu jangan. Jadi sebagai orang tua ya harusnya tuh membimbing, mengarahkan dan memantau juga apa yang dilihat ya. Video yang dilihat apa, game apa yang dimainin. Jadi harus dipantau. Jadi biar enggak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Apalagi kan sekarang makin ngeri nih ya, apalagi ada AI gitu, takutnya mereka percaya-percaya aja sama AI dan ngelakuin apa yang disuruh sama AI itu sendiri. Nah, itu kan bisa jadi bahaya gitu. Jadi sebagai orang tua harus mengarahkan, membimbing dan memantau apa yang dilihat sama anaknya. Nah, Bang Revan juga mau cek-cek dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp-nya CBB ya. Sudah ada siapa ini ya? Sebentar. Ada Neng Lilis nih. Kata Neng Lilis sebagai orang tua harus mulai dari keluarga sendiri. Gimana tuh maksudnya tuh? Kalau di rumah orang tuanya juga setiap hari ngobrol sibuk main HP, anaknya pasti ikut gitu. Jadi menurut Neng Lilis nih, sesekali bikin waktu tanpa HP, misal saat makan malam atau lagi ngobrol santai. Nah, dari situ anak juga terbiasa nih ada waktu megang HP, ada waktunya benar-benar ngobrol sama orang. Jadi bukan melarang tapi ngajarin supaya penggunaan HP itu tetap seimbang. Nah, betul tuh. Nah, sebagai orang tua juga harus ngajarin anaknya gimana caranya menggunakan HP dengan bijak ya. Jangan sampai terus-terusan, jangan sampai lupa waktu. Jadi orang tua juga harus contohin ke anaknya. Jadi jangan main HP terus. Kan ada ya, kayak orang tua juga malah scroll dari pagi sampai malam, lupa sama anaknya. Anaknya juga main HP juga, jadi lupa waktu. Nah, kalau kayak gitu kan salah. Jadi yang benar adalah itu kita nih sebagai orang tua itu selain yang tadi Abang Revan sebutin ya, selain ngarahin, selain memantau, kita juga ngasih contoh yang benar. Jadi sebagai orang tua ya itu kita fokus ngerjain kerjaan rumah tanpa main HP. Jadi ada saatnya main HP pas lagi ada waktunya buat hiburan, ada juga ya fokus untuk kerjain kerjaan rumah, makan, ngobrol. Jadi sesekali diajak anaknya tuh makan bareng, ngobrol bareng. Nah, tanpa HP, tanpa TV, jadi bener-bener ngobrol aja. Nah, kayak gitu bisa juga. Itu contoh yang benar ya, ngarahin yang benar. Gitu Neng Manis Abang Sayang ya. Dan Neng Siska nih, mungkin bisa dicontoh di rumah nih ya. Ini bagus banget nih saran dari Neng Lilis nih. Nah, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau ngasih pendapat atau ngasih sarannya masih boleh nih ya, yang mau bergabung di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, ini Abang Revan juga baru kepikiran ya. Ya, ada benernya juga nih. Kalau misalnya kita cuma ngarahin, cuma mantau, cuma pokoknya cuma nyuruh aja jangan main HP terus, tapi kitanya sendiri malah main HP terus, nah itu anaknya nanti malah jadi mikir, lah orang tuanya
ngelarang main jangan main HP terus, tapi sendirinya malah main HP. Nah, itu kan nanti nggak enak ya. Jadi anaknya malah mikir yang aneh-aneh, jadi nggak mau nurut. Jadi biar anaknya nurut ya, kita harus contohin yang benar gitu, Nemanis Sabang Sayang ya. Oke, buat Nemanis Sabang Sayang yang mau bergabung, yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran, masih Abang Revan tunggu ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Seruling Asmara dari Intan Ali. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 19 Sarekeban Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Rangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Nah, yang sama saya Siang Kau Siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 46 menit waktu Blik Siar. Yang namanya Sabang Sayang masih sama nih, masih membahas tentang curhatannya tadi Neng Siska ya. Yang namanya Sabang Sayang ya. Nah, mungkin nih Nemoni Sabang Sayang baru nyalain radionya nih, baru denger nih, dan gak tahu curhatannya apa. Oke, Abang Revan mau bacain lagi curhatannya. Nah, jadi Neng Siska ini curhat, kadang dia tuh suka memperhatikan anaknya ini ya, kalau misalnya lagi main sama teman-temannya. Mereka tuh emang berkumpul di satu tempat, entah itu di depan rumah atau di dalam rumahnya si Neng Siska. Tapi masing-masing tuh anak-anaknya tuh malah pada main HP. Anaknya si Neng Siska ini main HP, temennya juga main HP. Kadang sampai heran nih, katanya lagi main tapi malah sibuk main HP sendiri-sendiri. Nah, jadi Neng Siska ini teringat sama waktu dulu dia masih muda dulu. Kadang kalau misalnya emang lagi kumpul sama teman-teman, kan emang gak punya HP ya zaman dulu ya. Jadi ya itu, kumpulnya ya ngobrol, bercanda, main bareng, duduk-duduk sambil cerita yang macem-macem, pokoknya gitu, katanya gitu ya. Kadang dari sore sampai malam ada aja yang diomongin. Nah, itu kan zaman dulu ya. Tapi sekarang kan udah beda nih. Nah, makanya nih Neng Siska ini sebenarnya gak mau ngelarang anaknya itu buat main HP. Karena Neng Siska juga tahu nih, zaman dulu sama zaman sekarang udah berbeda nih. Tapi sebagai orang tua, Neng Siska juga khawatir kalau misalnya anaknya terlalu asik main HP sampai lupa waktu nih. Kadang lupa ngerjain PR, lupa makan juga. Nah dia nih pengen anaknya tuh ngerasain gimana sih serunya ngobrol dan bercanda tanpa harus ngeliatin HP terus. Makanya dia curhat ke Abang Revan. Dan yang manis Abang Sayang nih, apakah sebagai orang tua Neng Siska ini perlu membatasi penggunaan HP ke anaknya, atau dibiarin aja mereka? Emang zaman sekarang nih, anak-anak sekarang bersosialisasi emang udah gak kayak dulu, jadi emang lewat HP. Nah, buat yang manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau sarannya, masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Sebagai orang tua ya harusnya ya memantau, mengarahkan, membimbing ya gimana caranya menggunakan HP itu dengan bijak. Jadi nggak cuma ya udah nggak boleh main HP ini, nggak boleh nih, nanti lupa waktu. Nah, sebenarnya kalau melarang kayak gitu nggak boleh. Sebenarnya nggak apa-apa main HP, tapi ya diarahin gimana sih cara menggunakan HP dengan bijak, yaitu dengan cara yang gak lupa waktu, gak lupa makan, gak lupa ngerjain PR, dan gak lupa sama dunia nyata. Jadi jangan sampai anaknya tuh kecanduan sama dunia maya. Nah, itu tuh yang gak bagus dan gak boleh. Dan ya harus berhati-hati nih Neng Manis Abang Sayang ya. Tadi Abang Revan juga dapat saran nih dari Neng Lilis, katanya sebagai orang tua juga harus ngajarin ya, ngarahin anaknya. Gimana ya kalau misalnya orang tua cuma nyuruh aja, tapi sebenarnya orang tuanya sama aja main HP terus. Nah, itu tuh yang nggak boleh. Jadi orang tua harus contohin gimana caranya yang benar menggunakan HP-nya, nggak terus-terusan. Jadi masih ada pekerjaan rumah yang selesai, terus juga ada ngobrol sama anak. Nah, itu yang paling penting. Nah, buat teman-teman Sabang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau kasih pendapat atau saran, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021 nih, 0215363333. Oke, Abang Revan mau cek-cek dulu ah yang sudah bergabung nih. Di WhatsApp-nya CBB sudah ada siapa nih? Oke, Abang Revan mau bacain nih dari Bang Yanto nih ya. Katanya nih, menurut Bang Yanto, jangan terlalu sering bilang zaman dulu enggak ada HP, kita lebih seru. Nah, enggak boleh nih bilang kayak gitu katanya nih, karena anak sekarang hidupnya emang udah berbeda. Lebih baik nih kita sebagai orang tua arahin aja. Kalau emang lagi kumpul sama teman-teman, biarin mereka menikmati caranya sendiri. Tapi kalau udah kelihatan bener-bener gak berinteraksi sama sekali ya, main HP doang, diem-dieman, nah baru nih sebagai orang tua mengingatkan. Yang penting jangan langsung nyalain HP, tapi lihat juga gimana anak menggunakan HP itu. Nah, bener nih kata Bang Yanto nih. Jadi bapak-bapak emang beda ya, gak kayak ibu-ibu ya. Dari tadi kan
yang ngasih saran tadi Neng Lilis katanya harus dicontohin. Yang benar gimana menggunakan HP? Nah ini nih beda nih dari Bang Yanto, katanya kita tuh harus harus mengarahkan anaknya cara menggunakan HP yang benar. Kalau misalnya emang mainnya sama teman-temannya main HP, mungkin mabar kali ya, main game online mabar. Kalau misalnya masih berinteraksi, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah sampai diem-dieman, udah mungkin udah sibuk masing-masing, nah sebagai orang tua harus ngingetin, harus ngasih tahu juga. Nah yang penting jangan nyalain HP-nya, benar, HP-nya tuh kan nggak bisa salah ya. HP kan namanya HP, itu benda mati, yang salah ya menggunakannya. Jadi sebagai orang tua harus ngajarin anaknya, mengarahkan, membimbing gimana caranya menggunakan teknologi ya HP itu dengan bijak. Jadi jangan sampai salah. Pokoknya yang salah tuh pasti orangnya, bukan HP-nya. Jadi jangan sampai nyalain HP. Kadang ada orang tua juga yang ini mungkin ya ada anaknya yang lupa waktu, lupa ngerjain pekerjaan rumah, lupa ngerjain apa tugas sekolah, lupa waktu, lupa makan. Nah kadang HP terus. Nah itu sebenarnya nggak boleh nih manis abang sayang ya. Jadi sebagai orang tua kita harus ngomong yang baik-baik, ngajarin yang benar gimana caranya. Nah kayak gitu, kasih tahu yang baik-baik, jangan malah main langsung marahin. Kadang kalau misalnya seorang anak langsung dimarahin kayak gitu tuh jadi malas, jadi nggak mau ngedengerin. Apalagi kalau misalnya udah berkali-kali, pasti bakal lama-lama ya habis diomelin terus pergi, udah lupa kayak gitu. Nah kayak gitu tuh, jadi harusnya dikasih tahu yang baik-baik, jangan langsung diomelin, diajarin yang benar gimana caranya. Kadang ada orang tua yang HP terus. Nah itu tuh yang nggak boleh tuh ya. Ini dari sekarang Neng Manis Abang Sayang juga harus belajar gimana caranya berkomunikasi yang baik sama anaknya, biar anaknya ngerti juga gitu. Jadi dengan kata-kata yang baik, lemah lembut, biar anaknya tuh mikir juga, sadar, oh iya benar juga ya. Nah itu yang paling penting ya Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau bergabung atau yang mau ngasih pendapat dan sarannya, masih boleh nih, masih Abang Revan tunggu ya di 0895-2010-54 atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu aja ya. Ada Gara-Gara AA nih dari Dewi Purwati. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemes banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang bener. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
4: Halo juga Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
4: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
3: Lagi main?
4: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
3: Pelurunya?
4: Terus masuk ke telinga anak saya.
3: Waduh, sakit dong Bu.
4: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
3: Iya.
4: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
3: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
4: Bisa? Udah bisa, udah. Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung itu ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh-sembuh.
3: Oh gitu.
4: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
3: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
4: jadi,
3: ya.
4: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke satu masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
3: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
4: Enggak, nanahnya juga kering.
3: Habis itu yang herba tesmanya?
4: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
3: Hasilnya gimana?
4: Alhamdulillah, sembuh.
3: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
4: Enggak, merahnya juga sembuh.
3: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Ya. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105,7 Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manisa Bang Sensi yang kau siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 18 menit, waktu di Blixer. Neng Manisa Bang Sayang masih sama nih ya. Masih membahas curhatannya Neng Siska nih yang tadi. Neng Manisa Bang Sayang, kalau misalnya dia tuh curhat, dia tuh punya anak yang dia tuh heran banget karena anaknya ini main, tapi malah sama teman-temannya tuh sibuk masing-masing, sibuk main HP. Jadi kumpul sama temennya, entah itu di depan rumahnya atau di dalam rumahnya, itu diem-dieman main HP semua. Padahal bilangnya main, tapi ya diem-dieman. Nah makanya dia tuh jadi keinget nih sama Neng Siska dulu pas kecil. Dia tuh inget pas main sama teman-temannya ya, ngobrol seru-seruan, cerita-cerita, main permainan, dan banyak hal lagi yang dilakuin. Makanya dia heran anak sekarang mainnya cuma ya duduk terus main HP aja, semuanya pegang HP gitu. Nah dia bingung nih, harus melarang atau gimana ya, namanya zaman sekarang kan udah berbeda, gak kayak dulu lagi. Jadi dia bingung nih, harus melarang anaknya main HP, dibatesin atau gimana nih, atau dibiarin aja. Nah makanya dia itu tanya sama Bang Reva dan yang manis abang sayang, kira-kira baiknya gimana nih. Nah buat yang manis abang sayang yang mau bergabung, yang mau ngasih pendapat atau sarannya, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah sebagai orang tua kan tadi banyak banget nih pendapat dan sarannya nih dari para orang tua juga, dari Nemanis Abang Sayang yang lewat WhatsApp tadi. Katanya sih harus ini sebagai orang tua contohin anaknya gimana cara yang benar. Nah terus ada yang bilang juga udah biarin aja, namanya zaman dulu sama zaman sekarang kan beda. Terus ada yang bilang juga yang gak apa-apa biarin, yang penting dikasih batasan gitu. Nah Bang Revan juga mau cek-cek lagi yang sudah pada gabung nih di WhatsAppnya CBB ya. Oke, sudah ada siapa ini? Ada Neng Sari nih. Katanya dari Neng Sari nih, dia tuh lebih setuju orang tua tuh kasih pengertian daripada bikin aturan yang terlalu ketat. Soalnya anak sekarang tuh emang beda sama zaman dulu nih. Mereka bisa aja merasa lagi bersosialisasi lewat HP, misalnya main game bareng ya, atau ngobrol di grup, atau mungkin ya ketemu sama orang yang jauh di luar kota gitu. Tapi tetap harus tahu batasannya. Kalau emang lagi makan atau lagi kumpul keluarga, bisa dibuat ya HP-nya tuh disimpan dulu supaya semuanya tuh bisa ngobrol. Nah ini bener nih. Jadi di zaman sekarang nih, Nemanis Abang Sayang ya, Bang Revan mau kasih tahu Nemanis Abang Sayang mungkin yang belum tahu nih. Jadi di zaman sekarang, dari misalnya dari game aja nih, game online, nah itu tuh kita tuh bisa ketemu sama orang dari luar kota, dari luar negeri juga bisa ketemu. Nah mungkin aja dari game itu kita, anak kita tuh bisa bersosialisasi, bisa ngobrol. Ya walaupun kelihatannya cuma diem, mulutnya gak ngomong, tapi kan jarinya ngetik. Nah itu tuh dia bisa ngobrol lewat ketikan, kadang juga bisa lewat mic kayak ngobrol gitu. Nah tapi tetap nih yang manis abang saya tuh pantau kira-kira dia tuh bener gak nih ngobrolnya, omongannya bener atau enggak. Nah kayak gitu. Jadi sebagai orang tua ya udah dibiarin aja, gak usah terlalu banyak aturan. Nah kayak gitu tuh kata saran dari Neng Sari nih, katanya gitu. Karena anak zaman sekarang nih, kalau misalnya semakin diatur, semakin banyak aturan, semakin diomelin, nanti malah ngeyel. Kadang emang kayak gitu nih manis abang sayang ya. Apalagi yang cowok-cowok nih, kadang emang suka bandel nih, udah dibilangin, udah dilarang, tetap aja dilakuin. Nah, jadi biar dia nurut ya, kita ngasih taunya baik-baik, lemah lembut. Gitu caranya nih manis abang sayang. Dan yang bagus kayak tadi nih Neng Lilis yang tadi, dia bilang tuh diajarin gimana caranya. Nah kita juga harus bisa membangun kebiasaan yang bagus nih Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi setiap makan itu gak boleh main HP, gak boleh nonton. Jadi setiap makan, misal makan sendiri atau bareng-bareng sama keluarga tuh, yaudah HP-nya, TV-nya tuh di stop dulu. Jadi biar fokus sama makanannya. Dan kalau misal lagi ngobrol pun gak boleh sambil main HP, jadi fokus ngobrol. Nah itu caranya mendidik yang benar gitu Neng Manis Abang Sayang ya. Mungkin nih Neng Siska nih bisa ya dicoba ya di rumah besok dilakuin. Apalagi besok kan hari Sabtu, anak-anak kan pada libur. Biasanya libur tuh bisa main HP dari pagi tuh.
Nah, jadi bisa dicoba juga ya, diajakin ngobrol, diajakin makan bareng gitu, biar gak main HP terus. Dan juga kita juga nyontohin gimana caranya ya. Jadi pekerjaan tetap pekerjaan rumah tuh tetap jalan walaupun main HP. Jadi istirahat dulu HP-nya. Nah, jadi istirahatnya gak cuma ngecas HP aja, tapi emang sengaja gak dimainin dan fokus sama aktivitas lain. Kita kasih tahu anak yang benar gimana caranya. Oke, itu aja ya. Buat teman-teman Sabang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau ngasih sarannya, masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman-teman Sabang Sayang. Ada Ditutup Dibuka dari Nita Thailand. Jangan kemana-mana, tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
3: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manesa Bang Sensi Angkau Siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 43 menit waktu balik siar Neng Manesa Bang Sayang. Masih sama nih, masih membahas tentang curhatannya tadi Neng Siska. Buat Neng Manesa Bang Sayang yang belum tahu, oke ya Bang Revan, bacain lagi ya. Jadi Neng Siska ini curhat ya, yang kadang dia tuh suka ngeliatin anaknya yang kalau misal main sama teman-temannya nih. Jadi mereka tuh emang kumpul di satu tempat, entah itu di depan rumahnya atau di dalam rumahnya ya. Tapi masing-masing itu sibuk sama main HP-nya ya. Jadi setiap anak tuh main HP, anaknya main HP, teman-temannya juga main HP. Kadang dia tuh sampai heran, katanya lagi main bareng tapi malah sibuk masing-masing. Nah, jadi Neng Siska ini keinget ya waktu dia pas kecil dulu kalau misalnya lagi kumpul sama teman-temannya. Dia tuh kan enggak punya HP ya, enggak kayak zaman sekarang ya, zaman dulu ya. Jadi kalau misal ketemu ya ngobrol, bercanda-canda, main, main permainan atau duduk sambil cerita-cerita. Nah, kadang dari sore sampai malam ada aja yang diomongin. Nah, sebenarnya nih Neng Siska ini nggak pengen ngelarang anaknya buat main HP ya, karena Neng Siska juga tahu zaman sekarang emang beda ya, nggak kayak zaman dulu. Tapi sebagai orang tua dia juga khawatir nih kalau misalnya anaknya terlalu asik main HP terus bisa-bisa lupa nih sama dunianya. Jadi entah itu sama PR-nya, entah itu makan lupa, pokoknya lupa segalanya, lupa waktu. Nah, dia juga pengen anaknya tuh ngerasain gimana sih serunya tuh main bercanda-canda tanpa harus lihat HP. Makanya dia nih curhat ke Bang Revan. Dan ini manis Abang Sayang nih, gimana, apakah nih sebagai orang tua dia tuh perlu membatasi anaknya main HP atau dibiarin aja? Karena emang di zaman sekarang ini anak-anak emang bersosialisasi nggak kayak zaman dulu, sekarang lewat HP. Nah, gitu nih manis Abang Sayang. Nah, buat manis Abang Sayang yang mau bergabung nih, yang mau ngasih pendapat atau ngasih saran, masih boleh nih ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, Abang Revan, sudah jam 9 lewat 45 menit. Waktu di Blik Siaran yang manis Abang saya, Abang Revan bakal bacain nih kesimpulan yang udah kasih pendapat semua ya. Yang manis Abang Sayang yang tadi udah ngasih pendapat, udah ngasih saran juga, Abang Revan bakal simpulin dan bakal Abang Revan kasih tahu ke Neng Siska nih ya, biar dia mungkin bisa coba salah satu saran dari Yang manis Abang Sayang ya, yang dia coba ke anaknya, siapa tahu oke gitu. Oke, jadi dari semua pendapat tadi sebenarnya Yang manis Abang Sayang ya, HP itu bukan sesuatu yang harus dijauhi atau dilarang sepenuhnya. Anak-anak sekarang emang punya caranya sendiri ya dalam bergaul dan bersosialisasi, tapi tetap bagus nih kalau misalnya orang tua tuh ngingetin supaya penggunaan HP itu jangan sampai bikin mereka lupa ngobrol, bercanda, dan menikmati waktu bersama sama temannya secara langsung. Jadi yang perlu dijaga itu bukan sekedar berapa lama anak pegang HP, tapi gimana mereka bisa nyimbangin nih antara dunia digital dan kehidupan nyata. Selain itu, orang tua juga harus bisa nih memberikan contoh ya dari lingkungan keluarga. Misal nih saat makan atau saat ngobrol bareng, coba sama-sama menyimpan HP dan benar-benar menikmati waktu bersama. Nah, dengan gitu nih manis Abang Sayang, anak kita itu merasa hanya disuruh, gak merasa hanya disuruh atau dilarang, tapi ikut belajar dan dari kebiasaan orang tua dan dari keluarganya. Intinya gak perlu terlalu keras membatasi HP, cukup kasih batasan dan pengertian nih supaya anak-anak itu tahu kapan waktunya main HP, kapan waktunya menikmati kebersamaan, kapan waktunya makan, kapan waktunya belajar. Intinya mereka tahu waktu. Nah, jadi gitu nih manis Abang Sayang ya, gitu ya Neng Siska ya. Tadi coba saran-saran yang tadi yang mungkin ada yang cocok bisa dicoba nih sama Neng Siska di rumah ya buat anaknya. Semoga anaknya bisa ngerti ya. Oke, sudah nih Neng Manis Abang Sayang ya. Mungkin Neng Manis Abang Sayang yang mau curhat juga, yang mau curhatannya dibahas nih sama Bang Revan ya di sesi dicurhat di Goyang Malam dari jam 7.30 sampai jam 9.30 malam. Gampang banget nih caranya nih. Neng Manis Abang Sayang tinggal ketik nama Neng Manis Abang Sayang aja, spasi curhat di Goyang Malam. Nah, tinggal diketik aja.
curhatannya di situ, terserah mau panjang mau lebar, tenang, tetap bakal dipilih sama penyiar Goyang Malam ya, dan kirim ke 0895-2010-54 ke WhatsAppnya CBB, nanti bakal dipilih satu sama penyiar Goyang Malam dan bakal dibahas ya curhatannya dari jam setengah 10 dari jam setengah 8 sampai jam setengah 10 malam, nanti bakal dimintain pendapat dan sarannya, mungkin ada yang cocok dan bisa dicoba. Nah, jadi gitu namanya Sabang Sayang ya. Jadi buruan nih yang mau curhat diketik dari sekarang biar bisa besok dipilih curhatannya, karena emang antri ya, karena satu hari satu curhatan, jadi nggak bisa dua, nggak bisa tiga. Jadi yang mungkin ya ada yang belum curhatannya belum dibahas ya, baru dibaca doang, tenang aja, nunggu gilirannya ya, nanti dipilih salah satu. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih, nanti Abang Revan bakal balik lagi yang pastinya dengan request. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu, ada Lo Bohong Aja Gua Percaya dari Adi Kipas. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
3: diabetes,
2: lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600. Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Radio CBB.

105,4 CPP Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sensia Kau Siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 5 menit waktu di Blik Siar nih Neng Manis Abang Sayang. Sudah waktunya request dan salam-salam nih buat Neng Manis Abang Sayang. Yang mau request boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Oke, Bang Revan mau cek-cek dulu ah yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budi Bakti. Sudah ada siapa aja nih, sebentar, loadingnya agak lama juga ya. Oke, ada Nempika nih ya. Terus ada Amatudori juga dari Jakarta Barat hadir. Katanya mau salam-salam buat Melani Aza, Soca, Rudi Gunawan, Nurul, Animbeka, Heri Setiawan, Dodidul, Hartono. Terus ada Dodidul juga ya. Terus ada Bawasel dari Gianyar Bali hadir. Selamat malam Bang Revan. Siap, ada Hartono-Tono juga. Nah buat yang mana Sabang Sayang yang mau request dan salam-salam, masih Abang Revan tunggu di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Di WhatsApp juga ada Ibu Salama nih dari Bogor ya. Assalamualaikum Bang Revan, Goyang Malam asiknya semakin pol. Siap. Oke nih buat teman di Sabang Sayang nih, sambil menunggu nih Abang Revan ada tips ya buat teman di Sabang Sayang yang kau siar. Jadi teman di Sabang Sayang, tahu nggak nih kalau misalnya ada alat elektronik yang ada di rumah Neng Manis Abang Sayang yang tetap tercolok itu, tetap tercolok itu bikin kita tuh di rumah jadi boros listrik. Jadi ada beberapa alat ya elektronik di rumah kita yang disepelein. Nah padahal itu tuh bikin listrik di rumah kita tuh boros kalau misalnya tercolok terus. Nah Bang Revan bakal kasih tahu nih ya. Yang pertama itu ada casan HP nih. Jadi kalau misalnya itu dicolok terus, itu ngambil listrik nih Manis Abang Sayang ya. Jadi itu lama-lama boros kalau misalnya dicolok terus, nggak dicabut-cabut. Nah, siapa nih kebiasaannya yang udah selesai ngecas nggak langsung dicabut. Nah, terus juga ada kayak router wifi atau yang rumahnya mungkin udah smart home. Nah, itu juga ngambil listrik tuh nih Manis Abang Sayang ya, tapi masih sedikit, jadi masih sebatas aman. Nah terus ada TV, nah ini nih siapa nih yang sering nonton TV terus ditinggal-tinggal nih. Itu bisa boros listrik ya yang Manis Abang Sayang ya. Jadi kalau misalnya emang udah gak ditonton, mau hemat listrik ya dimatiin aja TV-nya. Terus ada AC juga nih yang Manis Abang Sayang. AC itu bisa sampai 40% konsumsi terbesarnya tuh. Jadi jangan dibuang-buang. Kalau misalnya emang udah gak dipake, mendingan dimatiin aja. Terus kulkas juga nih, tapi kulkas emang harus nyala ya Neng Manis Abang Sayang ya, 24 jam non-stop. Nah terus ada kayak dispenser juga Neng Manis Abang Sayang ya, dispenser yang ada air panas atau air dinginnya. Nah itu tuh memakan listrik juga. Kalau misalnya gak dipake, mendingan gak usah dicolokin ya, dicabut aja. Terus ada mesin cuci juga, ada oven listrik, ada microwave juga. Nah, yang mungkin Neng Manis Abang Sayang yang barang-barang tadi, alat elektronik yang tak Abang Revan sebutin tadi, mungkin ada di rumah Neng Manis Abang Sayang dan emang masih nyolok dan gak dipake, lebih baik sekarang dicabut ya, biar gak boncos, biar gak kebuang-buang listriknya. Kan sayang banget ya kalau kebuang. Dan itu bisa bikin tagihan naik. Coba Neng Manis Abang Sayang bandingin perbedaannya pas sudah dicabut yang tadi sama yang pas gak dicabut. Kira-kira banyak gak nih? Wah kalau misalnya emang banyak perbedaannya, mungkin selama ini Neng Manis Abang Sayang udah buang-buang listrik banyak-banyak ya. Jadi mulai sekarang dihemat-hemat nih ya. Oke, itu aja tips dari Abang Revan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang yang masih mau request, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Ku Tak Ingin dari Elmira Batik. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Ning Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya

0: aku pakai nih minyak KS88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel nggak keruan rasa itu hilang bablas, nggak tahu kemana. Ih minyak KS tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KS88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KS88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan bio KSA, pagi-pagi nih. Saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki, langsung nih balurin dengan minyak KS88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak KS88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Radio CBB 105,4.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Mandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sesnya kau siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Malam. Asiknya makin pohol. Sudah jam 10 lewat 22 menit, waktu dibelik siar masih sama nih Neng manis abang sayang ya. Masih waktunya request dan salam-salam nih buat Neng manis abang sayang yang mau request, boleh banget di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo. Waalaikumsalam di Goyang Malam. Iya, di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Gimana kabarnya nih? Apa? Suaranya kenapa? Jauh. Ini deket apa jauh nih? Halo. Halo. Halo.
1: Bang Revan.
0: Ada suaranya? Ada. Nah, oke, lanjut. Gimana tadi kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Udah gak ada ini lagi ya hari ini ya. Iya, bagus bagus. Ya semoga gak ada deh ya. Ya semoga gak ada keluhannya ya. Semoga baik-baik aja ya. Amin amin. Ini mau diputerin lagu apa?
1: Evita Mala udah tuh.
0: Evita Mala udah tadi kayaknya. Selamat malam 2. Ya udah tadi jam 8 tadi sih.
1: Arjuna itu udah tanggal berapa?
0: Dia udah ke peringkat 1 di minggu ini. Iya, udah naik ke 1 Arjuna. Mau?
1: Mau deh.
0: Apa sih judulnya Bang Revan, lupa? Kekasih Sialan ya? Kekasih Sialan. Waduh, oke siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Masih lagunya. Iya Bang Revan. Lagunya enak.
0: Iya emang enak deh, Bang Revan juga suka sama abis lagunya. Apa?
1: Abis 10. Makan kacang abis 10.
0: Oh, kirain apa. Oke, ini mau salam-salam gak nih?
1: Dikit ya. Buat Bang Pandu, Bang Jerry, semua kru pada sehat.
0: Amin, amin.
1: Nur, Mama Diana, Indra Asol, Mak Amin. Louis, bersyukur ya Bang.
0: Iya, sama-sama.
1: Sehat terus ya.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang masih mau request nih atau yang mau salam-salam, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih. Lagu yang jadi juaranya di minggu ini yang manis abang sayang, ada Kekasih Sialan nih dari Arjuna. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.
2: Inilah dia sang juara.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mari!

Masih dari Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nah, yang mana sobat sensi yang kau siar? Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 10 lewat 37 menit waktu di Blik Siar ini, yang mana sobat sayang masih sama nih ya. Masih waktunya request dan salam-salam nih buat yang manis abang sayang yang mau request, boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nah, tenang aja nih ya, yang mungkin tadi gak kebagian request dan salam-salam di Goyang Seksi, masih ada di Goyang Malam dari jam 9:30 sampai jam 11 malam ya. Oke, sambil menunggu Abang Revan, ini ada informasi menarik nih buat yang manis abang sayang ya. Jadi ini manis abang sayang, inget gak sih dulu zaman-zaman sekolah ya, mungkin yang manis abang sayang nih dulu pas kecil masih SD atau SMP SMA tuh ada yang dijemput sama orang tuanya. Nah, ini ada kejadian unik nih yang manis abang sayang ya. Jadi kebiasaan bapak nih ya, biasanya tuh dia suka jemput anaknya tuh suka telat, emang kebiasaan nih kan. Yaudah nanti deh, malah telat. Jadi anaknya tuh udah keburu sampai ke rumah nih, manis abang sayang. Jadi Abang Revan tadi lagi scroll-scroll sosmed, Abang Revan nih nemu video di Instagramnya @fakta.indo dan fakta.jakarta. Jadi ada anak kecil, cewek, masih SD ya, kelihatannya masih SD. Dan dia tuh pulang sekolah, cuma ayahnya tuh telat jemput dan dia udah keburu sampai duluan ke sampai rumah. Jadi pas ayahnya mau naik motor mau jemput, dia udah sampai di depan rumah. Nah, terus yang bikin lucunya dan anehnya dan uniknya nih yang manis abang sayang ya, bukannya anak kecil ini kesel sama ayahnya, kenapa sih telat jemputnya udah sampai depan rumah nih atau langsung masuk. Nah, ini tuh beda dari yang lain. Jadi anak kecilnya tuh jalan lagi balik ke sekolah biar dijemput sama bapaknya. Nah, ini mungkin dia paling seneng dijemput sama bapaknya kali ya, jadi dia pengen dibonceng naik motor. Nah, jadi dia balik lagi. Nah, ini Abang Revan juga bingung nih ya, bisa-bisanya dia udah nyampe rumah malah balik lagi jalan kaki ke sekolah. Nah, ini tuh di komennya nih yang manis abang saya, banyak yang ngakak nih karena ya lucu banget gitu. Jadi waktu dijemput sama bapaknya mungkin jalan-jalan dulu kemana gitu ya, jadi dia tuh pengen banget dijemput bapaknya. Dia tahu nih dijemput bapaknya nih walaupun telat, dia balik lagi ke sekolah biar dijemput lagi, biar dibonceng, mungkin kayak gitu kali ya yang manis abang saya ya. Ini namanya anak kecil, cewek ya, kita nggak tahu ya di pikirannya tuh apa, mungkin emang dia senangnya dijemput sama bapaknya. Nah, tahu dijemputnya telat, jadi dia balik lagi gitu kali ya. Ya, nggak tahu ya. Tapi emang ini unik dan beda dari yang lain ya, manis abang sayang. Biasanya anak kecil ada yang marah-marah, kenapa sih telat jemputnya? Ada yang langsung masuk karena capek jalan ya dari sekolah sampai rumah. Tapi ini beda dari yang lain, keren banget nih ya. Oke, itu aja informasi menarik dari Abang Revan nih buat manis abang sayang. Yang mau request dan salam-salam, masih Abang Revan tungguin di 0895-2010-54 atau di 0210-2153-3333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu aja nih ya. Ada Mabuk Janda dari Melinda. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyebrang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.

105,1 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang manis abang sayangnya kau siar, gak berasa ya. Udah 4 jam aja nih abang Revan nemenin yang manis abang sayang dari jam 7 tadi sampai sekarang nih. Tapi yang manis abang sayang jangan khawatir ya, karena di goyang malamnya masih ada kok di hari esok, di hari Senin ya. Tenang aja, jadi yang manis abang sayang tinggal istirahat aja di malam ini dan nyalain radionya di besok pagi jam 6. Dan besok acaranya juga bakal seru-seru ya nih manis abang sayang, gak kalah seru sama hari-hari yang lainnya, oke? Terakhir dari abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumlah kebalik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.

sayang sejangkau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: gak di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Tanya juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini ibu saya sisa napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radionya.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Arianto 60 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening pada di leher ini operasi. Ambil lancar, berhubungan masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.
0: Botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Alhamdulillah.

0: harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: CBB, Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: さ。
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: FM 100% Dangdut Indonesia.
1: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Omo Kutrut. Moga yang asik, moga yang apa gempor, apalagi sampai bawah. Makanya pantengin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.